0: Kuman di permukaan kulit berperan dalam mengubah keringat menjadi senyawa yang menimbulkan bau. Untuk memahami penyebabnya secara lebih jelas, penting untuk mengetahui bagaimana genetik dan bakteri bekerja dalam proses terbentuknya bau badan. Nah, pertama adalah faktor genetik, Bu Abang. Dalam hal ini mempengaruhi jumlah dan aktivitas kelenjar keringat apokrin atau terutama di ketiak dan selangkangan. Nah, komposisi zat yang dikeluarkan melalui keringat kemungkinan seseorang menghasilkan aroma tubuh yang lebih kuat atau lebih ringan. Kemudian peran bakteri atau kuman, Bu Abang. Keringat sebenarnya hampir tidak berbau. Bau badan muncul ketika bakteri di kulit menguraikan zat-zat dalam keringat menjadi senyawa yang berbau. Bakteri banyak ditemukan di area lembab seperti ketiak. Semakin banyak bakteri berkembang, semakin kuat bau yang dihasilkan. Kurang menjaga kebersihan tubuh dapat memperparah bau badan. Kemudian ada faktor lain yang mempengaruhi, Bu Abang, yaitu makanan-makanan tertentu seperti bawang putih, bau merah, makanan pedas. Perubahan hormon saat pubertas, menstruasi dan menopause, stres, kecemasan dan obesitas. Kondisi medis tertentu seperti diabetes atau gangguan metabolisme. Nah, meskipun faktor keturunan tidak dapat diubah, bau badan tetap dapat dikendalikan dengan menjaga kebersihan tubuh, menggunakan deodoran atau antispesperan, mengenakan pakaian yang bersih, serta menerapkan pola hidup sehat. Dengan memahami penyebabnya, setiap orang dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengurangi bau badan dan meningkatkan rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia, Bu Abang, informasi kesehatan kita, dan selengkapnya bisa Bu Abang tengok di rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Mbok Yo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang, di jam 7 lebihnya 8 menit. Berarti kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Cari tahu pagi ini, Mbok Abang, kita mau bahas tentang kenapa makanan di rumah orang tuh terasa lebih enak. Pernah enggak Mbok Abang merasakan? Misalnya nih, saya goreng telur buatan saya di rumah, kan standar ya Mbok Abang kita buatnya. Goreng telur tuh ya seperti itulah dia ya, kecuali memang ada tambahan-tambahan lain-lainnya lah. Tapi kalau misalnya kita ngomongkan masakan atau apapun lah itu ya, kenapa terasa lebih nyaman kalau makan sama tetangga atau di rumah orang lain? kayak telur goreng misalnya, atau mie rebus. Kita kadang bikin mie rebus ya sesuai lah ya dengan yang udah ada di kemasan gitu. Masukkan minyak, bumbunya kan, habis itu udah kita makan. Tapi kalau kita ke rumah orang lain, Bu Abang, padahal sama caranya tapi lebih terasa nikmat. Akhir-akhir itu apalah ya Bu Abang alasannya ya. Nah, kita mau cari tahu bersama Bu Abang. Jadi memang ada beberapa hal yang menjadi faktor Bu Abangnya kenapa makanan-makanan atau apapun itu yang kadang kita ke rumah orang lain itu terasa lebih gitu Bu Abang nyaman. Jadi memang fenomena ini ternyata bukan sekedar perasaan atau basa-basi ya Bu Abang, tetapi secara psikologi dan ilmu pengetahuan ada alasan logis mengapa makanan di rumah orang lain selalu terasa lebih menggugah selera. Ya langsung ya kita ke yang pertama, adalah efek jenuh saat memasak sendiri. Nah, salah satu alasan utama fenomena ini terjadi adalah karena kita nih Bu Abang tidak terlibat dalam proses pembuatannya. Nah, jadi sebuah penelitian dari salah satu universitas Bu Abang ya mengungkapkan bahwa ketika seseorang menyiapkan makanannya sendiri, mereka akan terpapar aroma dan visual makanan tersebut dalam waktu yang cukup lama. Iya juga ya, bisa jadi. Jadi kayak aroma-aromanya itu udah masuk dah ke dalam jiwa raga kita gitu Bu Abangnya. Jadi memang proses memasak ini secara tidak sadar nih memicu kejenuhan pada indera penciuman dan perasa sebelum makanan itu benar-benar siap disantap. Akibatnya, saat makanan dihidangkan, sensasi kelezatannya udah berkurang bagi si juru masak. Begitu ceritanya. Nah, sebaliknya saat kita bertamu Bu Abang, kita langsung dihadapkan pada hidangan yang udah jadi. Aroma segar yang langsung menusuk hidung memberikan efek kejutan yang meningkatkan nafsu makan secara instan. Iya, berarti memang hal-hal kayak gini ini bisa dijelaskan secara ilmiah gitu Bu Abang, secara ilmu pengetahuan gitu. Bisa ya, betul juga, bisa kita terima lah, bisa terima. Masuk akal gitu Bu Abangnya, karena kita di rumah, kita udah tahu kita nak masak apa kali ya. Kemudian akhirnya kita masak segala bumbu-bumbu dan lain-lainnya. Ya udah gitu, tidak ada kejutan, tidak ada surprise-nya. Tapi kalau kita ke rumah orang, baru datang, makan halo, tengok misalnya daun ubi tumbuh ya. Padahal di rumah kita daun ubi tumbuh, tapi kayak kok hijaunya tuh menarik gitu. Memang lah Bu Abang, ya betul pepatah mengatakan ya, rumput tetangga lebih hijau. Tapi jangan sampai tiap hari kita Bu Abang ya ke rumah tetangga atau ke rumah orang. Cuma numpang makan ya. Kemudian ada juga faktor psikologisnya Bu Abang, nanti kita bahas bersama-sama ya saat lagi.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Bapak, Ibu, warga kampung Cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
2: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
1: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
2: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
1: Betul.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Kita lanjutkan lagi Bu Abang ya, pembahasan dicari tahu tentang sering merasa makanan di rumah orang lain, tuh lebih enak Bu Abang. Kalau tadi udah kita bahas secara ilmu psikologis ya Bu Abang, dan ilmu pengetahuan bahwa memang kalau kita masak sendiri itu terkadang ada efek jenuhnya. Nah yang kedua ada faktor psikologis ya Bu Abang. Selain faktor biologis, aspek psikologis pun memegang peranan penting. Berada di lingkungan yang berbeda dengan suasana rumah sehari-hari memberikan pengalaman baru bagi otak kita. Jadi ketika kita bertamu, fokus kita biasanya bertuju pada interaksi sosial, obrolan yang hangat dan suasana yang santai. Suasana hati yang baik dan rileks inilah yang secara otomatis membuat lidah kita menjadi lebih apresiatif terhadap rasa makanan. Selain itu, ada faktor-faktor penghormatan juga Mbok Abang. Tuan rumah biasanya akan memberikan usaha terbaik saat menyajikan makanan untuk tamu. Sentuhan perhatian dan kehangatan dari tuan rumah inilah yang menjadi bumbu rahasia yang tidak bisa dibeli di manapun. Kemudian yang terakhir adalah menu yang berbeda dari kebiasaan. Setiap rumah tangga pasti memiliki ciri khas tersendiri dalam meracik makanan. Mulai dari yang merek kecap yang digunakan, ada tingkat kepedasannya, hingga jenis minyak gorengnya. Perbedaan kecil ini yang memberikan variasi rasa yang baru bagi lidah kita yang mungkin udah bosan dengan cita rasa masakan rumah sendiri yang itu-itu aja. Jadi, Bu Abang, kalau misalnya lain kali kita merasa masakan di rumah tetangga atau kawan kita terasa amat nikmat, enggak perlu merasa bersalah pada masakan di rumah sendiri. Nah, itu namanya respon alami tubuh dan psikologis yang memang sedang menikmati suasana baru. Jadi jangan sampai Mbok Abang kita tiap hari ke tempat tetangga atau kumah orang ya Mbok Abang, supaya nak merasakan suasana baru. Hawa tadi ya nak, kalau saya pun masa ini tetap begini-begini ya rasa, mending saya numpang makan ya. Itu lebih kemalas ya Mbok Abang. Jadi gimana nih dengan Mbok Abang, menu sederhana apa yang paling sering ya membuat kita ketagihan yang ada di rumah orang lain? Sederhananya si mie rebus sih kamu Abang, mie rebus tuh sederhana sekali, tapi kalau kayak orang bikin kan tuh kita merasa ingat apa lebih nyaman ya. Tapi itulah beberapa faktor yang buat Abang mempengaruhi perasaan seperti itu tadi. Jadi ada beberapa menu atau cita rasa yang berbeda dari kebiasaan kita di rumah, ada faktor psikologis juga Bu Abang, dan ada juga yang namanya efek jenuh saat memasak sendiri karena kita udah di dapur berjam-jam, kita udah cium baunya, aroma segala macam, jadi agak menurun rasa keinginan kita makannya. Tapi emang itu kayak mamak saya biasanya kalau dimasak nih Bu Abang. Nah, kita nak makan gitu kan, kita ajak makan, yuklah mak makan kita dulu ya, itu dia mama anu, itu dia mama agak kenyang, tiba-tiba kenyang. Udah cium bau masakan tuh, kata lu kenyang mama, itu nah gitu. Jadi nafsu makannya tuh menurun karena dia yang masak gitu ya, dari segala bumbunya, ngeracik dan lain sebagainya gitu Mbok Abang. Nah jadi jangan heran ya, itu ada ilmunya gitu Mbok Abang. Nah kira-kira Mbok Abang setuju enggak dengan pernyataan atau statement ini ya Mbok Abang, dan faktor-faktor ini, atau ada faktor-faktor lain lagi menurut Mbok Abang yang sering Mbok Abang alamin gitu? Saya ada enggak Mbok, kayak dia kita ngapa suka, lebih suka atau lebih nikmat makan di rumah orang lain nih karena ini ha. Boleh nanti Mbok Abangnya di pendapat awak jam 8 bersama dengan saya kasih pendapatnya tentang setuju atau enggak bahwa masakan di rumah orang lain itu lebih enak daripada makanan di rumah kita sendiri. Kalau saya sih ada setuju ada enggaknya Bu Abang. Kadang-kadang kita masak pun ada satu momen yang kita ngerasa nyaman benar makanan kita tuh. Tapi memang ada gak masanya kalau masakan orang lain memang lebih enak di rumah orang lain. Gitu lah Bu Abang. Nanti ketemu lagi di jam 8 ya Bu Abang, jangan kemana-mana.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang

yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi kalau kita dah siap-siap, insyaAllah bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya, selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, Tari Monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari Monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari Monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari Monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina, Kalimantan Barat akan menggelar kejuaraan provinsi Kejur Prof Tinju Amatir 2026 pada 17 hingga 20 Juni mendatang di Hotipak Dreamland, Desa Pal 9, Kabupaten Kuburaya. Hingga menjelang pelaksanaan, sebanyak 177 atlet telah resmi mendaftar untuk bertanding di berbagai kelas yang dipertandingkan. Selain pertandingan, rangkaian kegiatan pun akan diisi dengan pelantikan pengurus Pertina Kalbar, serta pelatihan wasit dan hakim tinju yang berlangsung selama 3 hari mulai 15 hingga 17 Juni 2026 di lokasi yang sama. Hamdan menjelaskan panitia telah menyiapkan arena pertandingan sesuai standar internasional baik dari sisi ukuran maupun kelengkapan pendukung lainnya. Menurutnya Kejur Prof menjadi wadah bagi atlet, pelatih dan penggiat tinju amatir di Kalimantan Barat untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan selama ini. Sementara itu, Ketua Panitia Kejur Prof Pertina Kalbar Muhammad Iwan Prabowo menilai Kejur Prof memiliki peran strategis sebagai sarana seleksi atlet daerah. Melalui ajang tersebut, Pertina dapat memantau perkembangan pembinaan atlet di kabupaten dan kota serta menjaring petinju berprestasi untuk mempersiapkan mengikuti kejuaraan nasional. Di sisi lain, Ketua Liga Tinju Pertina Kalbar Hermansyah mengungkapkan kepengurusan baru juga tengah menyiapkan penyelenggaraan Liga Tinju Kalimantan Barat yang direncanakan berlangsung pada awal atau pertengahan Agustus 2026. Menurutnya kompetisi liga diperlukan untuk meningkatkan jam terbang atlet sekaligus menjaga sarana penyaringan petinju terbaik Kalbar secara berkelanjutan. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya bisa Mbok Abang kunjungi langsung rri.co.id ataupun Mbok Abang bisa mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sila buat Mbak Abang yang nak bergabung bersama saya di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Mbak Abang, yang kita bahas adalah tadi tentang kenapa kita 571. Mbak Abang, yang kita bahas adalah tadi tentang kenapa kita merasa bahwa masakan atau makanan yang di tempat orang lain, di rumah tetangga, pokoknya rumah orang lain lah, terasa lebih nyaman, Bu Abang, lebih nikmat daripada masakan kita seorang. Jadi langsung aja bergabung bersama saya, Bu Abang. Pendapat awak? Halo.
1: Pendapat awak yo.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Yolanda yang cantik.
0: Dengan siapa dan di manakah ini?
1: Dari Putri Pakis.
0: Oh, Putri Pakis.
1: Alias makam di Baris Pak Rewek.
0: Apa kabar Putri Pakis?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Biasa kalau Pakis nih ya, kalau musim hujan gini segar dia kan?
1: Ya. Apalagi tumis-tumis yang kasih ikan teri ya nak. Kasih terapi ya.
0: Betul. Apa kabar?
1: Baik. Makam ni bukan di Pak Reweng, makam di Jalan Amanah, tepat aliasnya Pak Alom Jafar gitu.
0: Pagi-pagi apa gak dibuat sana?
1: Makam dari tadi malam, ada acara ngumpul-ngumpul dengan kawan ni. Silaturahmi, makan-makan.
0: Paslah dia dengan tema kita ni. Bahas soal ngapa makanan di tempat orang lain tu lebih nyaman daripada kita masak seorang. Sependapat nak makam atau memang makam lebih hendaklah lebih nyaman masak anakku seorang lah, misalnya. Macam mana makam?
1: Halo. Makam saya tak bisa bedakan yo kerana begini yo. Tapi tak saya makam ni, kami kalau kita tempat orang tu ni mumpul tu ramai-ramai. Paling Jafar tu jawab dia aku deh.
0: Oh, jadi karena suasana.
1: Jadi ini Bayol. Makan ni kalaunya nyaman kita gitu, kan agaknya ngumpul-ngumpul gitu ramai gitu kan. Jadi yang tak nyaman pun jadi nyaman. Dia pun masak berbahasa orang Melayu tu campak buang pun nyaman ni nak.
0: Karena suasananya
1: itu, suasananya tu kita ngumpul ramai. Memang apa lagi masalah orang kota ya, pergi ke kampung ni nak. Beda rasa makan.
0: Betul.
1: Tu.
0: Betul. Setuju saya.
1: Kita perlu Jaffa dulu, berjaman lagi udah campak dibuang ambil lagi.
0: Ya kalau dicampak ke dalam kuali sih ambil lagi.
1: Kena kalau makam yul beda. Tapi kalau makam sih beda. Tapi kalau tahu lah orang, kalau makam masakan orang kan agak beda gitu bang. Kena makam ni kalau masak, kalau makam masak sendiri tu agak micinnya agak kurang gitu. Makam dah terlalu banyak micin gitu bang. Tapi kalau kita masak untuk seandainya tamu datang rumah kita, kita harus ikut selera kawan-kawan lah gitu kan.
0: Disesuaikan gitu.
1: Sesuaikan. Jadi kalau dia kita macam makan kan, kalau makan masak ni makan kurang bawang putihnya kurang gitu bang. Makan dah suka banyak bawang putih, makan masak ni suka banyak bawang merah.
0: Oh gitu.
1: Makan gitu. Tapi kalau makan untuk jual apa untuk tamu-tamu makan, makan harus untuk demi untuk kawan lah, makan seleranya kawan. Tak mesti selera kita tak cocok lah kan.
0: Tapi

0: Memang selama ini makam
1: jualan kan beda.
0: Betul. Nah, selama ngumpul-ngumpul makamnya, nih makam nih.
1: Masak ni sukunya begini. Gulanya gitu makam tu kalau agak beda masak ni kalau poceri nenas agaknya manis gitu kan. Kalau makan masak poceri nenas tak kasih micin yol.
0: Oh iya ke? Awula?
1: Anda. Tak, nah, itulah masak makam jualan puteri nenek semua bilang tak sama lah makam punya, dia bilang kan, beda. Jadi makam masak puteri nenek tidak kasih micin, jadi banyakkan gula.
0: Oh.
1: Ha, banyakkan gula, lagi pun masak kental jual nenek puteri nenek ni tidak boleh cair, encer gitu, tidak boleh
0: kental
1: gitu.
0: Seimbang. Gitu.
1: Kalau ada orang yang mau dikasih kelapa goreng gitu, dikasih kan, dikasih lah. Boleh tubuhkan kalau orang macam mengentang yang rasakan enak aja itu bisa. Tapi kalau makan dia kasi banyak santan ya. Cuma kalau kasih kelapa goreng itu agak wangi bagi itu. Makanya masak ini kalau makan dulu lama muda makan kan tukang masak pengantin. Jadi orang sekarang masak tu masak pun nenas dikasih daun salam. Masak pun ketua ini kasih daun salam, dia beda. Kalau rendang itu masuknya daun salam, daun kunyit. Kalau masak kari, tak. Kalau masak putih ketua Melayu itu tak, beda. Jadi ni orang sekarang ni masuk semua. Masak pun itu, kecap pun masukkan daun salam. Kan beda rasa. Lainlah dia, tak sama je maksudnya. Masak kalau makan macam beda-beda.
0: Ya sesuaikan dengan resepnya lah
1: jadi
0: gitu ya.
1: Jadi masak itu kalau macam kalau masak ni kalau agaknya nenas, poceri terung itu tidak boleh banyak buang putih yul, tak enak. Tak enak dia.
0: Gitu.
1: Sesuai jadi makan itu masakan makan maka orang kalau nyaman kau masak maka masak itu ada caranya.
0: Ya ya. Kan,
1: masak ini masuk lengkuas. Masak ini masuk serai. Beda. Kalau makan masak kari apa tu tidak masuk lengkuas.
0: Gitu.
1: Serai boleh, tidak boleh banyak atau dua batang gitu. Sesuai dengan masakan kita, sesuai dengan keadaan lauknya tu.
0: Makan.
1: Kilo daging takarannya berapa?
0: Takarannya ya.
1: Kalau makan masak masak apa nama ni? Masaknya kecap. Semur kecap tu. Semur kecap itu makan kasih susu, kasihnya apa ni saus tomat yang botol tu, tak sayang saset yang botol punya yang beling tu. Mahal itu dah salah makan 800,000 pun dah macam memang makan kalau masak memang cari yang agak mahal sikit tu. Jadi enak itu bah.
0: Pengaruh
1: ini makan
0: ya.
1: Saus yang tampil-tampil enak lah kan.
0: Tidak keluar masa gitu rasanya. Masa
1: nak nyaman tapi beli barang yang murah mana gak enak.
0: Iya, tak keluar rasanya gitu ya.
1: Kalau makam lagi makam lah.
0: Nah makam itu, kalau misalnya pas
1: makan masa-masa umur kecap tu kasih susu, kasih tahu tomat, kasih telur. Telur atau kalau lagi sekilo kasih satu telur ayam tu.
0: Iya.
1: Digaul, nanti digaul tu mie rempah gaul. Penggapkan dulu 15 menit atau setengah jam gitu penggapkan dulu. Udah jadi satu dengan kecap manisnya. Langsung kecap, tak usah kasih garam. Sesuai dengan itu. Kecap dengan manis dengan kecap asin tu. Kecap tu kecap kambing dua, jangan kecap yang tak enak. Pastilah kecapnya agak mahal cari, aku dapatnya kecap-kecap yang agak mahal, kental. Kan enak lah rasa. Kalau makam lah masak. Dah tahu lah orang lain. Jadi versi kita ni lain-lain. Anda sama lah akan pendapat-pendapat kan.
0: Betul sekali.
1: Jadi gitu.
0: Iyalah.
1: Kalau bikin kue gitu kan. Banyak santan, terasa gula. Enaklah dia ni kan buat mau nak laku jual kue tapi cair. Santan tak kental mana gak nak enak.
0: Betul juga.
1: Sesuai. Jadi kalau dia jual kue tu alhamdulillah tak pernah tak laku. Kue makan tu laris manis.
0: Wih, mantap.
1: Sayur pun laris manis.
0: Mantap sekali.
1: Orang pun laris manis.
0: Inilah yang saya suka ni.
1: Nama gak puteri ya nak. Puteri Pakis tu suka dipetik orang.
0: Dia kalau dipetik tubuh yang muda lagi kan.
1: Kali orang tak suka dengan pakis, tak suka dengan makam.
0: Yelah makam. Makasih.
1: Ayo. Banyaklah makasih ya, yo. Itulah pendapat makam. Kalau ada salah kata, makam maafkan ya.
0: Iya. Gampang, Bang.
1: Makasih, yo. Selamat pagi.
0: Makasih makam. Ya kalau makam tu kalau untuk kawan, untuk jual, dia beda anaknya apa tu resepnya. Jadi disesuaikan sama pelanggan-pelanggan, sesama dengan kawan-kawan yang mau datang ke rumah gitu. Mantap juga lah pokoknya. Apapun itu memang kadang-kadang kita harus sesuaikan. Gak bisa kita pakai selera kita. Enak mau abang. Gitu, selanjutnya pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi pula. Tetangganya makam.
0: Tetangga makam.
2: Putri.
0: Apa?
2: Putri Mekar Sari.
0: Ada lagi Putri Mekar Sari.
2: Putri Mekar Baru. Oh, Mekar Sari di ujung lagi.
0: Oh, Mekar Baru yang ini. Bari baru-baru lah dia mekarnya.
2: Mekar Baru Pak Rewing.
0: Oh iyalah. Apa kabar Putri Mekar Baru?
2: Pendapat awak.
0: Pendapat awak apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alo nih Putri Mekar Baru nih. Macam mana pendapatnya tentang masakan atau makanan-makanan tuh, betul enggak nih rasa lebih nyaman dibandingkan masakan seorang?
2: Kalau saya ni, tentang masakan ni, kalau masakan orang tu kan, baik masakan apa-apa, saya tu tahu ini kurang ini kurang ini. Jadi kalau saya tu masak daging sekian, jadi ada takaran ni, takaran rempah ni, macam mana cara bagi ya. Daging sekilo, rempah halus seberapa, rempah kasar berapa, pasti enak dimakan. Jadi saya pun pernah gak tukang masak-masak empat orang acara kahwin. Pakai nenek saja yang tua tu, paling tahu dia, oh mak ini kurang mak ini, ini kurang mak ini, rasanya kurang mak tu dia. Anak, jadi kalau saya ni, kalau masak rempah, pakai apalah. Tak pernah pakai Ajinomoto. Pakai raiko ayam.
0: Penyedap rasa gitu ya.
2: Kalau sapi saya tak suka. Tak lain rasanya itu. Tapi kalau makan kita saya masak cotorong enak tadi malam dia nasi saya.
0: Saya tak dibaginya.
2: Itu kan sayur terong tu yang sebenarnya harus terasa gulanya sikit kan. Tapi kalau masak orang-orang lain tu tak tahu lah, itu bukan banyak bumbu, banyak micin yang masak. Makanya orang tu kalau beli bakso tu, micin mau satu sendok. Jangan suka nak banyak-banyak bumbu seperti micin tu. Jadi nanti jadi efek tu.
0: Betul.
2: Jadi di rumah ni, emang saya ubah. Waktu cucu saya si gembar itu dia kan kuliah kan kuliah bagian rawat gigi. Jadi dia tahu nek masak ini saya pakai ini nek tak boleh nek. Pakai reko ya nek dia bilang itu kan. Jadi cucu saya yang gembar tu yang perempuannya kuliah di Pontianak rawat gigi, yang si adiknya lelaki itu biasiswa pisangkoan di Mesir.
0: Mantap.
2: Udah mampir tahun 2004 kemarin berangkat.
0: Udah 2 tahun ya.
2: Jadi selera orang di Mesir tu lain ni. Dia masakan kita tak suka, dia masakan dia ya kata dia. Alhamdulillah. Jadi namakan versi masak-masak ni memang beda-beda kan.
0: Kalau Bu Haja sendiri
2: saya tu, jadi enaklah sendiri. Ada saya pernah lihat orang masak ni dari awal saya tak bergerak. Dia masak saus gini, saus ikan tongkol tu. Oh begini dia masak, pantan tak meresap itunya, apa bumbunya. Kalau saya masak ikan taus tu kau nak pakai hari minggu. acara Jumat harus dimasak dah.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Jadi gitu meresap dan ikannya pun tak boleh dikukus langsung dengan bumbunya, alas tebu di bawah.
0: Dimarinasi gitu ya.
2: Kau nak belajar masak anu beli tongkol kam, tak panggil order kam, kita sama-sama masak. Biasa orang kan yo itu dikukusnya pakai daun pisang kan. Baru dihidangkan, baru disiram dengan bumbu, itu tak nyaman sekali. Nah, kalau masak bumbu saus itu kalau saya asli rasanya ikan kaleng rasanya. Bumbunya jangan ditumis. Ya, saya bilang kan lah, saus tomat mentah, cabai besar, cabai kering. Jadi asam jawa tu secukupnya. Jadi serai, lengkuas, semua di blender. Jangan lupa tinggal keminting, ada-ada gak, bawang putih, jangan sampai kuat baunya. Itu pasti enak tu. Ada belajar dengan saya tu, yo. Boleh lah. Yekam, tunggulkan tongkol masuk kam. Tongkol hitam kam. Nyaman kam. Sama lah gak botok kau kam rasanya kam.
0: Yalah.
2: Dia masih di sana ni, rumah Abang Japar.
0: Oh iya, barusan dia bilang.
2: Yalah. Buat semua-semualah ya. Mudah sehat semuanya.
0: Amin.
2: Buat bawa yo mudah sehat keluarga.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya. Begitu gak keluarga saya, anak cucu cicit saya.
0: Amin.
2: Ayo Manjang Siti masuk Manjang. Untuk yeah. Hendra lah di Mempawah ya. Oh Hendra, kau di Mempawah di mana? Ibunya sering ke Mempawah, tempat keponakan almarhum. Waktu itu suaminya tuh meninggal kerja di kantor gubernur Mempawah. Di mana alamat awak? Mungkin gak saya gak sesesat berjalan ke sana kan. Saya sering tempat keponakan almarhum tu. Jadi yalah, untuk semualah.
0: Iya, makasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Haja Arpia Putri. Apa tadi Putri? Lupa saya. Sila lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya bersama pagi ini di pendapat awak.
3: Awak Bu Yo.
0: Selamat pagi.
3: Juga.
0: Dengan siapa di mana?
3: Bang Wardi, Rengas Kapuas.
0: Ada sarapan?
3: Udah Bu Yo, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Macam mana Bang Wardi pendapatnya? Apakah benar rumput tetangga lebih hijau? Maksudnya masakan tetangga lebih nyaman daripada masakan kita seorang. Setuju dah?
3: Setuju Bu Yo, setuju.
0: Ngapa pula?
3: Karena saya kan hobi makan juga, orang yang mau
0: itu. Sama lah kita.
3: Sama lah kan. Betul ketemu yo tadi. Contohnya tak jauh-jauh.
0: Ya.
3: Rendang. Saya kan suka rendang ni Mok Yo.
0: Iya.
3: Jadi waktu saya makan rendang tempat mak muda saya nyaman. Kali saya fikir sendiri tak nyaman dan saya
0: Enggak, soalnya sama, saya pun begitu.
3: Kan?
0: Kayak kok gini sih rasanya, kok kemak.
3: Beda kan?
0: Iya, langsung minder sama masakan seorang.
3: Minder masakan seorang.
0: Oh gitu. Terus tapi bertanya nak Bang Wardi sama keluarga tuh macam mana resepnya?
3: Saya nanya sama adik sepupu tuh kan. Apa bumbunya kok nyaman, dia bilang gulanya pun enggak ketara. Ya kan tahu selera saya dah tu. Bikin rendang tu tak usah terlalu manis, kok buat saya. Katanya jamur, pakai jamur sikit, kata dia. Mantap.
0: Pakai jamur. Terus selain rendang apa lagi yang dirasa lebih nyaman di rumah orang?
3: Asop juga suka tu Mok Yo.
0: pernah coba apapun. Pernah coba seorang tapi tak nyaman.
3: Ah, tak nyaman.
0: Sama. Ah, memang tak ada mungkin, bakat masak mang.
3: Mungkin orang itu kali embok yo ya. Orang mungkin seher tambah bumbu ini.
0: Iya betul.
3: Kita kan tak ada
0: kan. Kau kita tu kan
3: kayak buat aja tengah kasih keminting lah.
0: Iya betul. Betul.
3: Kita kan mau masak tambah ini bawang merah putih cukup.
0: Oh, nampaknya kita dua emang tak ada bakat masak sih Bang Wardi.
3: Tak ada bakat masak.
0: Bakat makan. Jadi apa yang orang kasih nyaman dah asalnya.
3: Oh, nyaman ya, yo. Mantap.
0: Yalah Bang Wardi ada lagi dah.
3: Ini tu yang kali moyo ya. Dalam buat semuanya moyo.
0: Iya.
3: Selamat bertugas, makasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Itu dia Bang Wardi. Bang Wardi setuju ya dengan pernyataan bahwa yang masakan orang lain tuh lebih enak daripada masakan sendiri. Sama lah masakan. Apa punya kita gini rasa. Dasar diri sendiri. Sila lagi buat mbak abang yang lain yang punya pendapat berbeda atau merasa bahwa ndak lah mbok yo masakan saya seorang lebih nyaman daripada orang lain. Oh ini mantap nih, tingkat kepercayaan dirinya nih maksimal mbak abang ya. Saya sih memang dah nyerah lah saya mbak abang ya, soal masakan-masakan nih tetap memang nyaman masakan orang lain. Untuk bergabung langsung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571.

0: Dan selanjutnya kembali di pendapat awak.
1: Pendapat awak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Sudar di Perum, Pak.
0: Apa kabar Pak Sudar? Lama dah tak dengar suara nih.
1: Kabar baik. Iya, kabar baik, sehat selalu Mbok Yo.
0: Iya, kemana aja Pak Sudar?
1: Ya, yeah, sekarang ini lagi di jalan nih.
0: Oh,
1: lagi mau ngantarkan orang nikahan, Bu Yo.
0: Wih, mantap, masih sempat bergabung. Hati-hati di
1: Raya Dalam.
0: Oh, hati-hati di jalan.
1: Au.
0: Au, masih masih sempat pula Pak Sudar nih nelpon. Mantap uga. Pak Sudar.
1: Betul.
0: Setuju nak nih dengan masakan orang lain lebih enak daripada masakan diri sendiri.
1: Okay. Saya ke temanya ya, makan. Kalau bumbu masak nikmat itu sudah dijelaskan oleh dua wanita hebat terdahulunya atau tiga wanita hebat terdahulunya tadi dengan Wani. Kalau saya begini makan. Boyo, kenapa perasaan itu perasaan sih? Perasaan ya, kalau makan tempat orang tuh nyaman ya.
0: Betul.
1: Kalau nanya pucuk ubi ditumbuk sebut itu nyaman, itu perasaan. Nah, cuman kita masih belum tahu perasaan itu apakah ada secara psikologisnya gimana ya. Kita tidak tahu. Cuman memang gitu, Bokam. Sama dengan ini, mohon maaf. Kata pepatah orang, bunga di tetangga itu cantik, kembang tetangga itu, rumput tetangga itu lebih cantik, rumput rumah
0: lebih hijau kan
1: itu kali. Tapi sebenarnya aslinya kemungkinan bisa saja itu terjadi kalau itu orangnya yang kita pergi tempat makan itu pandai masak, nyaman. Kalau dia tidak, kalau memang secara normal, mungkin masakan di rumah juga enak. Jadi itu tergantung situasi. Situasi Boyo.
0: Betul.
1: Bisa jadi memang nyaman masakan di rumah di tempat lain. Karena apa? Satu gini, faktor di rumah kan ada faktor jenuhnya.
0: Iya.
1: Kan setiap hari masakannya udah sama, kita tahu. Di masa ini pun begini. Kan variasi variannya kan kita enggak setiap hari ganti kan.
0: Iya, betul. Boyo, betul.
1: Tapi memang kalau makan tetangga kan enggak mungkin seminggu sekali.
0: Paling
1: enggak 2 bulan sekali, mungkin 5 bulan sekali perasaannya lain.
0: Iya, uga.
1: Itu mungkin yang membuat kita itu perasaan kita. Kenapa makan tempat orang terasa nyaman?
0: Betul.
1: Kalau di rumah tidak, sebenarnya enggak juga begitu. Kita kembali ke ilmiahnya jala ya.
0: Betul.
1: Logikanya sih kemungkinan karena kita setiap hari masak itu saja itu.
0: Iya.
1: Satu minggu bisa variasi, tetapi kan ketemu lagi dengan masakan yang sama. Tapi kalau di tempat orang kan 3 bulan belum tentu makan di situ,
0: Bu. Iya sih, kan? Betul.
1: Jadi mungkin seperti itulah ini pendapat saya.
0: Mantap Pak Sudar. Selamat pagi. Makasih Pak Sudar sudah bergabung bersama kita ya. Betul. Tadi sih kalau secara ilmu pengetahuan dan psikologis sih memang iya ya Mbak Abang ya. Ada yang namanya suasana yang merubah Mbak Abang ya, suasana, kemudian juga secara psikologi tadi kalau kita masak seorang kita udah tahu apa yang nak kita masak gitu ya, daripada yang orang kan. Kemudian juga kalau bisa kita makan di rumah orang lain tuh akan menyiapkan segala sesuatunya dengan sempurna rasanya gitu ya Mbak Abang. Sehingga pasti dengan cinta kehangatan begitu kita makan tuh kayak sedapnya gitu. Betul gak kata Pak Sudar tadi? Belum tentu tiap hari kita makan tempat tetangga ya atau tempat orang lain. Jadi rasanya akan berbeda, ada percikan-percikan kenikmatan gitu ya dari masakan-masakannya. Baik, selanjutnya sila bergabung pendapat awak.
2: Halo.
0: Halo.
2: Pendapat awak.
0: Dengan siapa di mana? Iya.
2: Ada enggak suara Cik Nur?
0: Ada. Aduh, terputus. Ada apa gini dengan HP nih? Mulai agak nih. Padahal udah dibetulkan nih semalam sama operator ya. Bu Abang, luar biasa ya. Kalau enggak pun lewat chat ya lah Bu Abang. Kalau enggak lewat telepon ya Bu Abang, coba dulu nih. Masih gangguan lagi nih, tiba-tiba gangguan enggak? Tadi udah lancar-lancar ya. Tadi itu udah lancar-lancar ya rasanya, telepon-teleponannya di WhatsApp, lalu gangguan lagi, cobanya di line telepon kita aja lah ya, di 0561 571 571 boleh bergabung bersama saya.

0: Baik, masih kita tunggu Bu Abang untuk bergabung bersama saya. Pendapat awak.
1: Ah. Halo.
0: Halo, halo.
1: Ah, alhamdulillah. Ah, Boya, ah. Selamat pagi.
0: Pagi, ni takut.
1: Apa jaring dengan Cik Noh ke yang tak bagus ni?
0: Tak tahu ni, kayak ada gangguan ni kayaknya, kan? Ada gangguan ni di WhatsApp-nya. Tadi tu dah genah ni. Di telepon je lah Cik Nur. Kalau mau bergabung di line telepon 0561-571-571. Sian enggak Cik Nur nak ngomong panjang lalu tu putus-putus nanti. Nah, kembali saya ingatkan lagi memang bahwa ada faktor-faktor psikologis ya Mbak Abang untuk hidangan-hidangan tadi. Kenapa kita merasa bahwa di tempat orang lain tuh atau di tempat tetangga tuh lebih nyaman makanannya? Karena ya itu tadi ada aspek psikologisnya yang memegang peranan penting ya Mbak Abang, yang berada yang pastinya di lingkungan yang berbeda dengan suasana rumah sehari-hari, yang memiliki atau memberikan pengalaman baru yang apa yang baru untuk otak kita lah, sehingga kita selalu merasa bahwa oh iya ya, makanan di tempat tetangga kita atau tempat orang lain tuh memang lebih enak Bu Abang. Karena kita ketika kita bertamu tuh fokus kita tuh biasanya tertuju pada interaksi sosialnya gitu, obrolan yang hangatnya dan suasana yang santainya gitu, sehingga suasana hati yang rileks tadi Bu Abang secara otomatis tuh membuat lidah kita pun terasa lebih apa ya, lebih menjadi apresiatif terhadap rasa-rasa makanan gitu. Baiklah Cik Nur, kita coba lagi ya bergabung ya. Halo, pendapat awak.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, pendapat awak.
0: Apa khabar?
1: Halo, Moya.
0: Halo.
1: Memang nasib lah jaring dengan Cik Nur ni ya.
0: Oh, terputus-putus dia. Kan terputus lagi. Coba aja Cik Nur ya bergabung di telepon ya lah. Kalau bisa gitu. Karena inilah ini terganggu gitu nih Mbok Abangnya. Nggak tahu nih apakah sinyalnya Cik Nur atau dari HP gitunya nih Mbok Abang gangguan. Karena semalam juga seperti ini, tapi udah dibetulkan sama operator. Masih kita tunggu buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung di 0811-570-0943 ataupun di line telepon kita 0561-571-571. Bu Abang, kita putarkan dulu lagu berikut ini.

Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa.

0: menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
1: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

Ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas, dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin.

0: praktisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buabang informasi Piala Dunia, Timnas Brazil harus puas berbagi angka dengan Timnas Maroko setelah bermain imbang 1-1 pada pertandingan perdana Grup C Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey Stadium pada Minggu 14 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat persaingan di Grup C yang juga dihuni Skotlandia dan Haiti semakin terbuka. Sejak peluang awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka. Brasil yang diperkuat Vinicius Junior, Rafinha dan Bruno Guimarães tampil dominan dalam penguasaan bola, namun Maroko justru mampu mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-21, Ismael Saibari sukses memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Brasil. Gelandang Maroko itu melepaskan penyelesaian cerdik yang membuat kiper Alisson Becker tak berdaya. Gol tersebut membuat pendukung Maroko bersorak dan meningkatkan kepercayaan diri Atlas Lions. Tertinggal satu gol, Brasil meningkatkan intensitas serangan. Upaya Selecao akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-32. Vinicius Junior mencetak gol penyeimbang setelah menerima umpan matang dari Bruno Guimarães sebelum melepaskan tembakan akurat yang menaklukkan Jacin Bono. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin sengit. Brasil terus menekan demi mencari gol kemenangan, sementara Maroko mengandalkan organisasi pertahanan yang didisiplin dan serangan balik cepat melalui Achraf Hakimi serta Brahim Diaz. Beberapa peluang tercipta di kedua sisi, namun tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol tambahan. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-1 tetap bertahan. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Maroko yang sukses menahan salah satu favorit juara dunia. Sementara Brazil harus bekerja lebih keras pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lembel ni?

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita udah masuk dalam program Ngander. Tak bisa bergulung air saya mau abang ya. Jadi Ngander kali ini kita mau bahas tentang manfaat bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari ya Mbok Abang. Nah, manusia ini kan merupakan makhluk sosial ya, yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu membutuhkan interaksi dengan keluarga, kawan, tetangga, maupun masyarakat luas. Bersosialisasi menjadi bagian penting dalam kehidupan karena memberikan banyak manfaat bagi perkembangan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Salah satu manfaat bersosialisasi adalah memperluas wawasan dan pengetahuan. Melalui interaksi berbagai orang yang berbeda latar belakang, pengalaman, dan pemikiran, seseorang dapat memperoleh informasi baru yang bermanfaat. Pertukaran ide dan pengalaman dapat membantu seseorang memahami berbagai sudut pandang serta meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Selain itu, Mbok Abang, bersosialisasi pun dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Semakin sering seseorang berinteraksi dengan orang lain, semakin terlatih pula kemampuannya dalam berbicara, mendengarkan, dan menyampaikan pendapat dengan baik. Kemampuan komunikasi yang baik sangat penting dalam kehidupan pribadi, pendidikan, maupun dunia kerja, karena dapat mendukung terciptanya hubungan yang harmonis dan produktif.

0: kan sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal.
1: Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bo Abang, simbol kejayaan sepak bola dunia. Megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun, di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg, hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Itu dia salah satu lagu Iban Bu Abang ya, Sama Rindu dari Ita Medien. Nah, kita lanjutkan lagi Bu Abang dengan Dear kita pagi ini terkait dengan manfaat bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Abang, ada manfaat lainnya yaitu membantu menjaga kesehatan mental. Berinteraksi dengan orang lain dapat mengurangi rasa kesepian, stres dan kecemasan. Dukungan dari keluarga, sahabat atau lingkungan sekitar dapat memberikan semangat dan motivasi ketika seseorang menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan demikian, hubungan sosial yang baik dapat menciptakan perasaan bahagia dan meningkatkan kualitas hidup. Bersosialisasi pun berperan dalam membangun rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Melalui hubungan sosial, seseorang belajar memahami perasaan, kebutuhan, dan kondisi orang lain. Sikap empati akan mendorong terciptanya saling menghormati, tolong menolong, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan persatuan di tengah keberagaman. Di lingkungan masyarakat, bersosialisasi dapat memperkuat hubungan antar warga. Kegiatan seperti gotong royong, pertemuan warga, atau kegiatan sosial lainnya menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Hubungan yang baik antar anggota masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Pada era digital saat ini, bersosialisasi tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi bisa melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi daring. Namun demikian, interaksi secara langsung tetap memiliki nilai yang penting karena mampu membangun kedekatan emosional yang lebih kuat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi sebaiknya dimanfaatkan untuk mendukung hubungan sosial yang positif, bukan menggantikannya sepenuhnya. Nah, itu Bu Abang ngandir kita pada pagi ini tentang manfaat bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sila, kalau kita merasa bahwa bersosialisasi bisa membuat kita lebih berpikir positif, lebih merasa nyaman, aman, dan juga menghilangkan stres, sila dilanjutkan Bu Abang. Tapi kalau kita ngerasa bahwa bersosialisasi itu bikin efek negatif, nah efek-efek negatif inilah yang kita tinggalkan Bu Abang. Nah, hubungan-hubungan masyarakat kita atau hubungan pergaulan kita yang memberikan dampak negatif di kehidupan kita, bikin kita malah tambah stres, boleh kita jauhi pelan-pelan Bu Abang ya, supaya kita gak makin tambah stres, gak makin memiliki pikiran-pikiran yang negatif gitu Bu Abang. Baiklah, informasi tadi juga mengakhiri perjumpaan kita Bu Abang pada pagi hari ini. Makasih udah nemani saya dari subuh tadi sampai sekarang Bu Abang. Setelah ini ada Mbok Win yang akan membagikan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan untuk Bu Abang nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya pamit Bu Abang, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.
3: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

Pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah tak sila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: But, ngapa saban pagi jendela rumahmu tuh dibuka lebar-lebar gitu?
1: Oh lah, biar udara segarnya masuk kah. Rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan bersih itu kunci utama untuk mencegah penularan TBC.
0: Oh, jadi kebersihan rumah tuh penting ya untuk kesehatan keluarga.
1: Ha, betul tuh. Selain membuka jendela, kita pun harus rajin nyapu, membersihkan debu, jangan meludah sembarangan.
0: Kalau agi batuk, gimana? Bisa nular ke?
1: Bisa. Maka kalau agi batuk tuh, tutup mulut pakai tisu atau sikut bagian dalam. Habis tu, langsung buang tisunya ke tempat sampah dan jangan lupa cuci tangan.
0: Wah, ternyata kebiasaan sederhana ni besar gak dampaknya ya untuk melindungi keluarga kita.
1: Sebenarnya kuncinya sederhana. Hidup bersih, rumah sehat dan jangan lupa untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Kalau batuk tak ada sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu.
0: Ayolah, kita biasakan hidup bersih mulai dari sekarang biar terhindar dari TBC.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar disertai selawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah.

Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.

0: Wah, betul kata Ada. Oke lah Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
1: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
0: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
1: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
0: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris. Brandingnya kuat, marketingnya jitu.
1: Dengan senang hati. Sudah.
0: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
1: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
0: Alamak, oke lah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
1: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
0: Jin PHP, balik ke sini. Bo abang, skill ndak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Hai hai Bu Abang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Bu Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Bu Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Bu Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Bu Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, air sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan mesti dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taraaat. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Kau tahulah Doni tu suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip.
1: Bro, coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya, sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya.
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan ajak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Haa, kan lagi kau ni.
2: Melawan arus si ikan belanak. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
2: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
1: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
2: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
1: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
2: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
1: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
2: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
1: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji Abang bulan ini.
2: Itulah, tanda lah masak nanti ni untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pelompat Pontianak.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Angin puting beliung, angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh, pokok bisa tumbang, benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya, biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat Aon, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu. Kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tadaklah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tadaklah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai, dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu, dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Perempat FM, 94.3 MHz.

0: Eh, kesalnya ke aku sama si Doni ni?
1: Ngapa lagi? Utang kopi? Nak balikkan payung? Atau nyolek gorengan kau?
0: Eh, kau tahulah Doni tu. Suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip!
1: Bro. Coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi! Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan jak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Ah, kan lagi kau ni.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan

0: sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran ke aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen Aladdin di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadual 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: Tolong gak mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh mak, panas nah, tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang, kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya, pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh, kalau kita ke kulu kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
3: Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Yuklah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Rompat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94.3 MHz.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris. Brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya, ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

0: terbang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di pro dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya udah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jadi 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik, kemana lagi nak jari? Hemat energi, aman lah kocik.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakai lah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Amai.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut ya.
1: Eh?

0: Janganlah.
1: Apa pula?
0: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi kita
0: ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
1: Lapar? Nak makan?
0: Lapar, dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
0: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
0: Ngapa bak sayur ni tawang lembel ni?

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Kau tahulah Doni tu suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya, bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip, Di. Prinsip.
1: Bro, coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas ya, sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang pilih tempe, aku hargai je ya.
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan ajak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu, woi.
1: Haha, kan lagi kau ni.

0: kat itu jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Nego Internasional, yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Saya terpaksa buta ngagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih, Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih, Wit, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit, ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wit, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesihatan kita.

Dari tepian Sungai Kapuas yang membentang hingga ke pelosok desa di jantung Kalimantan Barat, ada sebuah cahaya yang tak pernah padam oleh angin, tak luruh oleh hujan. Ia adalah ilmu, ia adalah harapan. Mbok Abang, hari ini 2 Mei, kita tak ada sekedar memperingati sebuah tanggal di kalender. Kita sedang merayakan napas panjang perjuangan bangsa, Hari Pendidikan Nasional. Di balik hiruk pikuk kota dan sunyinya ruang kelas di perbatasan, tersimpan satu nama yang menjadi jangkar ingatan kita. Raden Mas Suwardi Suryodiningrat, atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Bayangkan, Bu Abang, di tahun 1922, di tengah belenggu kolonialisme, Ki Hajar Dewantara berani bermimpi. Baginya, pendidikan bukan hanya hak mereka yang berdarah biru, tapi hak setiap raga yang menghirup udara di Nusantara. Taman Siswa lahir sebagai perlawanan tanpa senjata. Beliau mewariskan 3 pilar yang masih berdenyut hingga hari ini. Ingarso Suntulodo, di depan memberi teladan. Ingmadia Mangunkarsa, di tengah membangun semangat. Tutburi Handayani, di belakang memberi dorongan. Namun, Bu Abang, sudahkah ruh Tutburi Handayani itu meresap ke dalam bangku-bangku sekolah kita, khususnya di Kalimantan Barat? Ataukah hanya menjadi slogan yang tertulis di saku seragam tanpa makna? Guru-guru honorer di pelosok ada yang harus menyeberangi riak sungai demi menemui murid-muridnya. Anak-anak di perbatasan menatap langit yang sama dengan kita, namun memegang buku-buku yang mungkin sudah usang. Pendidikan bukan sekedar gedung beton bertingkat di pusat kota Pontianak. Pendidikan adalah keberanian seorang guru untuk tetap mengajar meski tunjangan terlambat. Pendidikan adalah keteguhan seorang murid yang tetap berangkat sekolah meski sepatunya bolong dimakan usia. Hari ini, kita memberikan hormat setinggi-tingginya pada para pahlawan tanpa tanda jasa di Kalimantan Barat. Mereka adalah penenun masa depan. Di tangan mereka, peradaban lokal kita, adat, budaya dan akhlak dijaga agar tidak tergerus zaman. Dunia berubah cepat. Teknologi digital merambah hingga gawai di tangan kita. Namun, ingatlah pesan Ki Hajar. Anak-anak, hidup dan tumbuh melalui kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pendidikan di era sekarang bukan lagi soal hafal rumus, tapi soal mengasah empati. Bukan soal seberapa tinggi nilai ujian, tapi seberapa besar manfaat kita bagi sesama manusia. Mari kita jadikan Hari Pendidikan Nasional ini sebagai momentum untuk bergerak bersama, melanjutkan merdeka belajar. Untuk para mahasiswa, jadilah cendekiawan yang tetap membumi. Jadilah cerdas yang punya adab. Karena ilmu tanpa adab seperti pohon yang rimbun namun tak berbuah. Mbok Abang, sahabat budaya Pro4, pendidikan adalah investasi terbaik yang pernah dimiliki manusia. Ia tidak akan pernah habis karena dibagi, dan tak akan pernah hilang karena dicuri.
Selamat Hari Pendidikan Nasional. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, karena setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru.

Dahulu kala, tersebut dua orang sakti yang bernama Bujang Beji dan Temenggung Marubai. Keduanya sama-sama memiliki pekerjaan sebagai penangkap ikan, namun memiliki sifat sangat bertolak belakang. Bujang Beji memiliki sifat yang sombong dan suka mendengki, sedangkan Marubai memiliki sifat yang rendah hati. Bujang Beji menangkap ikan di Sungai Simpang Kapuas, sedangkan Marubai menangkap ikan di Simpang Melawi. Bujang Beji selalu membawa pulang semua ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil. Akibatnya, ikan di Simpang Kapuas semakin menyusut. Berbeda dengan Bujang Beji, Marubai selalu melepaskan ikan-ikan yang masih kecil dan hanya membawa ikan yang sudah besar. Hal itulah yang membuat ikan di Simpang Melawi masih terjaga. Populasi ikan yang terus menyusut di Simpang Kapuas membuat hasil tangkapan Bujang Beji semakin sedikit. Hingga suatu hari, Bujang Beji yang mendapat sedikit ikan melihat Marubai membawa banyak ikan yang besar. Rasa dengki pun menghinggapi Bujang Beji. Didorong rasa dengki untuk mengalahkan Marubai, Bujang Beji menangkap ikan dengan menggunakan racun. Ikan Sungai Kapuas yang terkena racun pun mabuk dan menggelepar di permukaan sungai. Dengan cara tersebut, Bujang Beji bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, bahkan lebih banyak dari yang didapatkan Marubai. Namun, bukan hanya populasi yang menyusut, ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas pun semakin habis akibat terkena racun. Kedengkian Bujang Beji semakin menjadi ketika ia melihat Marubai tetap saja membawa banyak ikan. "Aku akan menutup aliran Sungai Simpang Melawi menggunakan puncak bukit itu," ucap Bujang Beji dengan penuh dengki. Bujang Beji yang dipenuhi dengan rasa dengki itu memiliki rencana jahatnya untuk mengeringkan Sungai Simpang Melawi agar Marubai tidak bisa lagi mendapatkan ikan. Dengan kesaktiannya, Bujang Beji membelah puncak bukit batu. Ia kemudian membawa batu besar itu dengan kedua tangannya. Tanpa disadari Bujang Beji, seorang bidadari marah melihat ulahnya yang seenaknya memotong puncak bukit batu. "Sombong sekali manusia itu, dengan seenaknya memotong puncak sebuah bukit," ucap bidadari. Tiba-tiba saja, bidadari itu mengirim sebuah petir dan menyambar tubuh Bujang Beji. Bujang Beji yang tidak mengira tersambar petir merasa terkejut dan batu besar itu jatuh. Betapa marahnya ia mengetahui ada sosok bidadari yang mengirimkan petir. "Awas kau, aku akan menuntut balas," kata Bujang Beji kepada bidadari itu. Ketika mau mengangkat batu yang jatuh itu, Bujang Beji kesulitan. "Kenapa batu ini sangat susah sekali untuk diangkat?" katanya. Bagian dari batu itu ternyata menancap sangat dalam ke tanah. Bujang Beji pun tidak berhasil mengangkatnya. Melihat rencananya gagal, ia pun bersiap-siap untuk menuntut balas. Dia sengaja menancapkan pohon kumpang mambu. Dalam beberapa hari saja, pohon tersebut tumbuh tinggi hingga mencapai langit. "Nah, aku akan menuntut balas kepada bidadari yang telah menggagalkan rencanaku," kata Bujang Beji kesal. Sebelum memanjat pohon tersebut, ia memberikan sesaji kepada hewan-hewan hutan agar tidak mengganggu rencananya. Sepertinya Bujang Beji lupa memberikan sesaji kepada rayap dan beruang. Tanpa menunggu lama, rayap dan beruang itu menggerogoti pohon kumpang mambu itu. Para rayap itu menyusul dengan pasukannya. Sementara itu, Bujang Beji hampir mencapai langit dan tiba-tiba saja pohon itu bergetar karena usaha rayap dan beruang berhasil. Pohon kumpang mambu pun roboh seketika setelah digerogoti. Bujang Beji pun jatuh dari ketinggian sehingga menyebabkan kematiannya. Gagal sudah rencananya untuk mengeringkan Sungai Simpang Melawi serta membalas perbuatan bidadari. Tempat jatuhnya, batu raksasa itu kemudian dikenal dengan nama Bukit Kelam. Bukit Kelam saat ini menjadi tempat wisata dengan pemandangan hutan yang indah di sekitarnya.

0: Guys, weekend kita nyantai yuk sambil nikmatin view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget.
1: Males, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
2: Apa budak berdua nih? Salah makan kah apa? Jadi ngomong bercampur baur.
0: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
2: Zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
3: Cok-cok, betul gak ya?
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasana bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.
1: Bang, cukur rambut bang.
2: Apa potong rambut kau macam gitu tuh? Bawahnya botak, atasnya berjambul, dah kayak tower ya.
1: Kati akulah, agit trend ni. Ni namanya gaya mohak. Daripada gaya kau, rambut melepit, mata ketutup. Emangnya bajak laut.
2: Suka-suka akulah, ini gaya emo. Daripada gaya kau.
1: Apa dia? Keren rambut akulah.
2: Mana ada, kerenlah rambut aku. Ngajak kelahi ke apa?
1: Ayo, siapa takut?
3: Stop. Apa yang kita buat ni? Cuma pasal beda gaya rambut ya berkelahi. Apa lagi beda-beda yang lain? Ingat, saling bertoleransi itu indah.
1: Iya, betul juga. Yelah, aku ngaku aku yang salah. Aku minta maaf ya.
2: Tada, aku yang salah. Aku yang minta maaf duluan.
1: Tada, aku yang minta maaf.
2: Aku.
3: Aduh, hai bingalnya budak-budak nih.
4: Mbok abang, pernah enggak mendengarkan nenek atau datuk kita dulu bercerita dalam bahasa daerah kita? Kata-kata indah yang penuh makna. Ada ungkapan-ungkapan bijak yang sangat akan nilai-nilai luhur. Itulah keindahan bahasa ibu kita. Bahasa ibu identitas kita, warisan leluhur yang harus kita jaga. Bayangkan jika suatu hari nanti anak cucu kita tak pandai lagi ngomong dalam bahasa daerah kita, betapa kehilangan kita akan budaya seorang. Saat ini, banyak bahasa daerah yang terancam punah. Bahasa asing dan bahasa gaul semakin mendominasi kehidupan kita. Jika kita tak ada bertindak, bahasa ibu kita akan tergerus oleh zaman. Ayo, Bu Abang, kita bersama-sama melestarikan bahasa ibu. Ajak keluarga dan teman-teman, sahabat kita untuk ngomong dalam bahasa daerah. Ajarkan bahasa ibu kepada anak-anak kita dan gunakan bahasa daerah dalam berbagai kesempatan.
5: Bahasa ibu harta kita. Lestarikan selalu sampai kita tua.
6: Betul.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 4 Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

Pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan, jangan membebani pemilik rumah

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
2: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bis

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tidak pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Begitulah pendengar, drama singkat yang seolah membawa kita kembali ke masa lalu, di mana pantun maupun syair menjadi pelengkap dalam setiap interaksi. Bagian dari puisi lama itu tak hanya sekedar rangkaian kata, tapi juga menyimpan kekuatan nan indah, serta keunikan yang menghiasi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kini, eksistensinya menjadi hal yang langka di masyarakat. Tak dapat dipungkiri, perkembangan zaman yang disebut modern saat ini telah mempengaruhi sebagian besar kebiasaan masyarakat dan berdampak pada kebudayaan. Namun, kita tetap bisa tersenyum karena masih adanya insan-insan yang peduli pada kebudayaan itu dengan berbagai upaya dalam memperjuangkan kelestarian seni syair dan pantun hingga ke anak cucu. Pendengar, kita akan menelusuri salah satu seni pertunjukan rakyat di Kalimantan Barat yang terinspirasi dari kekuatan syair dan pantun, sehingga terciptalah media pertunjukan tradisional unik yang sering kita dengar dengan nama Syair Tundang.

0: Saudara pendengar, pantun serta syair merupakan bagian dari genre sastra tradisional Melayu yang sudah berkembang lama di Nusantara ini. Keduanya merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan rasa hatinya tentang makna kehidupan, perilaku manusia, serta hubungannya dengan keadaan dan alam sekitar. Selain itu, keduanya juga merupakan bentuk media komunikasi tradisional masyarakat Nusantara sejak lama. Hal ini pula yang terdapat pada seni syair tundang yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Barat. Sebuah media tradisional yang dimanfaatkan untuk penyebaran informasi publik dengan cara unik, mudah dipahami dan diterima oleh khalayaknya. Menelusuri keberadaan seni syair tundang di Kalimantan Barat akan menggiring kita pada bagaimana sejarah kemunculannya. Hal itu akan terungkap melalui penuturan sang pencetusnya, Bapak Eri Ibrahim.
1: Sejarah awal tundang diciptakan itu sebenarnya dengan ketidaksengajaan. Itu kebetulan waktu itu ada acara MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran. Jadi ketika waktu itu Dewan Juri sedang mengadakan rapat untuk menentukan nilai, lalu Pak Camat waktu itu bertanya kepada saya, apa lagi yang kita buat ini di sepi-sepi? Jadi saya mengatakan, itu Pak, kasidah itu suruh main. Nah, karena ada grup kasidah awalnya itu. Lalu Pak Camat itu bilang, grup kasidah itu sudah tidak punya stok lagu. Jadi dia malu nak ngulang lagu-lagu itu ya. Kalau begitu, biar saya berpantun. Tapi pakai gendang, berilah, kata dia. Tidak banyak pantunnya, waktu itu hanya 7 buah saja.
0: Ketika ditampilkan untuk yang pertama kali, kesenian ini belum memiliki nama. Dan melihat dari karakter serta materi penampilan, yakni berpantun sambil bergendang, maka muncullah ide untuk memberinya nama tundang, yang merupakan singkatan dari pantun dan gendang.
1: Kemudian untuk nama tundangnya sendiri, kemudian itu ngumpul-ngumpul di kedai kopi, lalu kawan pun bertanya, apa nama kesenian kau tu ni yang kau mainkan tu? Jadi saya bilang, saya belum punya nama ni. Gini jadi, kasih nama tunduk. Kau kan berpantun sambil duduk. Bagus tunduk. Karena kalau itu tunduk, saya pikir itu terlalu patuh. Sedangkan isi syairnya rata-rata waktu itu kebanyakan yang sifatnya kritikan. Wah, oke, kalau gini saya beri aja namanya tundang, pantun, gendang. Nah, itulah sejarah nama tundang itu. Nah, itu waktu itu tahun 92. Tahun 1992.
0: Sejak pertama kali tercetus dan ditampilkan pada tahun 1992, kesenian syair tundang banyak mendapat perhatian dan disukai oleh masyarakat. Sehingga pria yang akrab disapa Usuyem ini selalu diminta untuk menampilkan syair tundangnya di setiap event.
1: Sejak tampil di event itulah, lalu saya banyak yang nanggap. Nanti kamu di acara MTQ membawa, nanti kamu ikut di Festival Mujahidin Budaya Islam, lalu diikutkan di dalam ulang tahun Gapensi dan lain-lain.
0: Semakin jauh, tundang semakin digemari dan selalu diundang untuk tampil di berbagai acara. Sehingga membuat pria yang di masa mudanya juga sebagai penabuh drum di beberapa band rock di Kalimantan Barat ini harus piawai dalam membuat rangkaian pantun sesuai dengan acara dan menciptakan materi pantun yang humoris namun tetap berdiri.

0: perjalanan seni syair tundang banyak menghadirkan cerita unik, terlebih mengenai nama tundang itu sendiri. Terdapat masyarakat yang keliru dalam penyebutan nama kesenian ini. Ada di antaranya yang mengartikan tundang itu dengan pantun berdendang, dan ada pula yang menyebutnya dengan sebutan yang mengundang tawa.
1: Untuk namanya tundang, dari sejarahnya itu memang pantun gendang, jadi saya tetap mempertahankan pantun gendang. Pantun gendang, gendang di sini artinya irama, bukan berarti gendang yang berupa dipukul-pukul saja. Gendang yang dimaksudkan di sini irama. Kalau untuk pantun berdendang, saya rasa tidak cocok, karena di daerah lain pun ada nama kesenian pantun berdendang. Jadi kita tetap saja pada sejarah awal, yaitu pantun gendang atau pantun dan gendang.

0: Selain itu, tundang juga sempat berganti nama menjadi irdang ketika materi pantun dirubah menjadi syair. Dan berikut penjelasannya.
1: Kemudian kenapa lalu namanya tundang, materinya syair, itu juga melalui proses sejarah juga. Jadi waktu itu awalnya pantun, bukan syair. Awal-awalnya itu beberapa kali saya tampil itu menggunakan pantun. Karena saya merasa bahwa pantun itu memakan waktu yang cukup panjang, sehingga membuat kejenuhan daripada penonton, karena tidak langsung keisi. Kalau tadi durasinya misalnya 20 menit, karena ada sampiran, dia bisa jadi 40 menit, dua kali lipat. Nah, oleh sebab itulah, saya rubah menjadi syair. Dan namanya waktu itu juga kita rubah menjadi irdang, syair dan gendang. Ternyata, setelah berubah menjadi syair, masyarakat itu sudah terbiasa menyebut tundang. Bahkan ada yang bilang kondang. Ada juga yang pakai G, gondang. Nah, jadi wah, kalau begitu kita gunakan saja lah yang sudah diserapi atau diresapi oleh masyarakat, yaitu tundang. Walaupun tundang itu ya kita anggap saja lah secara utuh kesenian ini, syair, tundang, syair, pantun, gendang. Karena kadang-kadang juga materinya berisi pantun, berisi syair, dan gendang.

0: Perubahan juga dilakukan pada instrumen pengiring yang awalnya hanya dengan gendang. Pernah juga menambahkan peralatan unik seperti kentongan. Alat tersebut digunakan selain untuk menghadirkan irama khusus, juga untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kentongan yang saat ini sudah menjadi barang antik dan memiliki jasa yang begitu penting dalam kehidupan.
1: Instrumen musiknya memang kita ini sementara ini masih meminjam instrumen kesenian lain. Karena untuk instrumen khusus tundang itu boleh dikatakan belum ada. Nah, jadi kita hanya semata-mata dasarnya itu irama atau gendang. Kami gunakan sekarang ini akordeon, biola. Nah, untuk alat musik khusus untuk tundang sebenarnya berangkat dari ide. Saya itu kepengennya itu memperkenalkan alat-alat musik yang zaman dulu itu bermanfaat bagi masyarakat, tetapi sekarang kurang dikenal, bahkan tidak pernah dikenal sama sekali. Nah, misalnya kentongan. Nah, dulu kan itu instrumen atau alat rumah tangga yang amat berjasa, yang merupakan sarana komunikasi, menunjukkan waktu. Misalnya orang mau sampai waktu sholat, buka puasa, ada penjahat masuk kampung. Nah, jadi kentongan-kentongan itu sangat besar jasanya untuk memberitahukan orang gitu, atau berkumpul, memanggil orang untuk berkumpul gotong royong dengan menggunakan kentongan. Untuk tundang itu sangat cocok dan pernah kami lakukan itu.

0: Syair Tundang semakin berwarna oleh pencetusnya setelah ditambahkan pula peralatan bunyi lainnya. Namun, tak sembarang peralatan yang bisa ditambahkan. Terdapat pula instrumen yang tidak diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu.
1: Kalau untuk alat lain itu boleh digunakan, cuma ada juga yang tidak boleh digunakan. Seperti tar, gambus, itu hadrah atau tar. Tentu ada pertanyaan kenapa tidak boleh. Karena gambus juga punya syair dan pantun. Hadrah juga punya syair dan pantun. Tar juga punya syair dan pantun. Itu. Jadi nanti yang mana tundang, mana tar.

0: Saudara pendengar, di daerah lain di Indonesia juga terdapat beberapa seni pertunjukan rakyat yang hampir bersama dengan syair tundang. Akan tetapi, syair tundang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya, baik dari irama ataupun yang lainnya.
1: Untuk mengenal bahwa itu tundang, pertama itu sudah jelas dari irama lagunya. Itu nggak bisa dirubah, dia baku. Walaupun kesannya monoton ya bagaimana, itu nggak bisa dirubah. Jadi iramanya atau lagunya itu. Tundang itu ada bait, dia tetap empat baris, satu bait.
0: Dalam menampilkan syair tundang, yang menjadi daya tarik utama terletak pada isi syairnya. Untuk itu, diperlukan kemahiran dan kemampuan untuk membaca situasi, serta perihal yang sedang booming di lingkungan di mana tundang ditampilkan, yang kemudian diolah menjadi syair yang mampu menyentuh dan menggugah seperti kritik yang mendidik, namun juga terselip unsur humornya.
1: Kekuatan utama dari tundang itu sendiri itu daripada syair. Syairnya memang harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Keadaan ekonomi, situasi zaman tentunya harus disesuaikan. Disinilah perlu kejelian, tanggap, suasana, apa yang sedang in saat ini. Itu harus kita mampu untuk menerawangnya begitu. Saya rasa di tiap momen apapun kita bisa memasukkan hal-hal yang sifatnya kritis. Asalkan sifatnya membangun, berarti bukan kita itu mencela. Karena kita adalah bagian masyarakat. Jadi masyarakat itu kan sukanya itu humor, yang lucu-lucu, yang menggelitik. Nah itu kita harus mampu untuk menyentuh hati masyarakat dengan humor. Kemudian juga masyarakat kan sukanya itu yang kritik-kritikan. Di situ juga kita harus mampu mensuarakan apa yang sedang menjadi keluhan masyarakat. Jadi sebelum kita berbuat syair itu, kita harus merasa bahwa kita adalah bagian dari masyarakat.
0: Dukungan dari masyarakat dan pemerintah, hingga saat ini syair tundang sudah ditampilkan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri.
1: Alhamdulillah, ini berkat respon masyarakat juga, kemudian kepedulian dari pemerintah daerah kita. Ya, alhamdulillah sudah pernah tampil di Jakarta, Yogyakarta, kemudian di Bali, Natuna, Kepulauan Riau, Tamblan, Tanjung Pinang, pernah juga ke luar negeri seperti Singapura, dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu RRI juga pernah menampilkan kami di Brunei Darussalam dan lain-lainnya.
0: Selain itu, juga pernah berprestasi sebagai penampilan terbaik di antara kesenian yang hampir sama yang terdapat di daerah lainnya di Indonesia.
1: Alhamdulillah, kita pernah menjadi pemenang yaitu dalam event media pertunjukan rakyat yaitu di Bali. Alhamdulillah kita mendapat penampilan terbaik di sana waktu itu. Kemudian mendapat semacam penghargaan lah dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

0: Kini, kesenian syair tundang menjadi bagian dari kesenian rakyat di Kalimantan Barat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya minat masyarakat di Kalimantan Barat untuk membuat grup syair tundang, serta perhatian dari pemerintah melalui berbagai event yang menghadirkan festival seni syair tundang untuk diperlombakan.
1: Sejak pertama tundang itu saya perkenalkan di masyarakat, maka bermunculanlah grup-grup tundang, baik itu yang secara langsung memang mengacu kepada kita, dan juga ada yang mereka bentuk sendiri. Cuma yang menjadi permasalahan tentu ada. Saya berharap grup-grup yang muncul sendiri itu, ya sebaiknya datanglah kepada kita untuk bertanya tentang kriteria-kriteria tundang itu sendiri, agar tundang itu tidak ngawur gitu kan, supaya mempunyai suatu kesamaan, tidak lari dari atas-atas tundang itu sendiri. Kedua, saya sangat senang dengan adanya grup-grup yang bermunculan itu, grup tundang itu. Berarti tujuan utama tundang untuk ikut melestarikan budaya bangsa itu ya mulai nampak, ya, mulai membanggakan.
0: Sebagai pencetus seni syair tundang di Kalimantan Barat, Bapak Ed Ibrahim berharap semakin banyaknya generasi muda yang ikut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerahnya. Saudara pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk budaya khatulistiwa hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam menggali dan melestarikan budaya khatulistiwa. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: rasa jugalah sangat rindang. Aduhai mara permainan layangan, nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Hey. Pas pula tundang yang adik bawa kan tu. Sama dengan berita yang abang baca di RRID ni.
2: Iya ke bang? Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya.
2: Nah, dengar lah. Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kota Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
2: Oh, kaulah. Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah. Tak tahu gitulah, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.

arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai solawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan, dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah.

0: Cai. Oh, Cai. Mana kau ni?
1: Woi, ada ni. Ngapa bah Wak Ahmad? Rindu benagak kayaknya.
0: Eh, kau ni. Nah, temborong kelapa ni, janganlah kau biarkan gini. Payah nak lewat ni.
1: Ih, wang tua ni. Sabar-sabar bah, bentar.
0: Nah, inilah kau ni. Kau dibilangkan pasti sabar. Entar lo. Eh, pingal. Dah bah, buang langsung.
1: Apa? Buang? Hei, hello Wak. Ini masih ada manfaatnya Wak.
0: Apa kau ni? Dahlah Kak Ti, kau lah. Tapi kau singkirkan lo dari jalan ni. Aku nak masuk jak payah. Kalau masih belum lagi, aku naikkan pick up. Angkut ke TPA.
1: Eh, janganlah Wak, sabar. Entah lagi kawan-kawan saya ni datang.
0: Eh, kau ni.
2: Cai, tuah, ada paket kau datang dah. Apa benda tu, Cai?
1: Inilah bendanya yang aku bilang waktu itu. Ini ku beli online, jadi agak murah. Dah, yuk kita unboxing.
2: Alamak, apa benda ni, Cai?
1: Ini mesin pengamplas, bah. Yang ini bor. Ah, ini gergaji. Ha, kita maksimalkan dengan alat ini dulu ya, budak-budak. Tinggal nanti kita beli pernis, cat dan skop untuk merangkainya.
2: Gila. Okeylah, Cai. Jadi bila kita kerja ni?
1: Eh, mulai sekarang lah. Ah, tambah-tambah kita susun dok tempurung kelapa ni. Yang sampai dibuang Wak Ahmad nanti, habis kita.
2: Oh, gitu ya. Ya sudah dah. Yok, yok, yok, yok.
0: Alah, apa yang kita buat nih? Hah, macam-macam kita nih. Pantaslah sepi tempat kita nongkrong ujung desa tuh. Sebenarnya bikin apa bah kita nih?
1: Kami nih agak buat kerajinan tangan, Wak. Kami nih cuba manfaatkan limbah tempurung nih. Sebagian kami olah jadi arang tempurung. Hah, yang kecil-kecil nih kami buat kerajinan tangan. Kayak gini nih, bagus gak, Wak?
0: Bagus nih. Apa lagi kalau dihaluskan? Abis itu dikasih warna atau dipernis. Mantap ide kau, Cai.
1: Siapa lagi lo, Wak? Lo, Cai.
3: Cai! Oh, Cai!
1: Apa dia, Dol?
3: Cai, mana kau?
1: Eh, kau ni. Lihat hantu ke apa?
3: Ini lebih seram dari hantu nih, Cai.
1: Hah? Jangan-jangan nenek kuntilanak ya?
3: Eh, kau ni, Cai. Kita ni dapat pesanan gantungan kunci, Cai. Jumlahnya banyak ni, Cai. Untuk souvenir kahwin lagi, alamak nak tak balak tu.
1: Eh, benar lah. Alhamdulillah. Ah, kalau gitu, kita kasih tahu kawan-kawan kita ni. Kita bagi tugas ya untuk ngajakannya.
3: Okey, Cai. Aku kirimkan WA ke kawan-kawan lo ya.
1: Alhamdulillah kawan-kawan, pesanan kita ni dah selesai. Ah, pemesanan puas pula dengan hasil kerja kita. Ha, bayarannya pun ni dah kita terima.
4: Hooray! Mantap bisa kita pergi keluar kota ni. Kita hilang ke pantai, asyik pucai, kita berenang-renang.
1: Nak berenang pun kau nak jauh-jauh, tinggal melabur je kau ke sungai tu bah. Duit ni nak kita bagi. Pesan aku sih, gunakan untuk keperluan yang penting-penting je. Kalau bisa, sisihkan ya untuk ditabung untuk investasi.
4: Benar tu. Kita memang harus belajar berinvestasi mulai dari sekarang ni.
1: Hmm. Kau tu yang suka jajan terus. Ah, selanjutnya, alhamdulillah kita ada dapat pesanan lagi buat bulan depan. Kita sudah dapat kepercayaan. Kita harus jaga dan kita harus semakin meningkatkan kualitas dan juga jenis produk kita biar semakin berkembang dan kita bisa ikut membangun kampung kita ni.
3: Memang padu kau ni, Cai. Kita kan anak muda yang berkreativitas ni, Cai. Okey, siplah. Kita jadi agen perubahan ya. Kita membangun dari desa.

0: Pontianak punya berita.
1: Bapak Abang Bupati Sambas Haji Satono mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat toleransi, persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama sebagai modal penting dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan daerah harmonis dan berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan Satono saat menghadiri perayaan Waisak bersama se-Kabupaten Sambas Trisuci Waisak 2570 BE 2026 di Gedung Serbaguna Glory Desa Dungun Laut, Kecamatan Jawai. Peringatan Waisak tidak hanya menjadi momentum keagamaan bagi umat Buddha, tapi memiliki makna lebih luas dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Sambas. Semangat hidup rukun dan saling menghormati antar umat beragama merupakan modal sosial sangat penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan. Perayaan Waisak bersama tersebut berlangsung hikmat dihadiri anggota DPR RI Daniel Johan, Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati Wibowo, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar, Kepala Perangkat Daerah Camat Jawai, Forkopimcam Jawai, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.
0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Secara umum, madu memiliki pengertian sebuah cairan kental berwarna kuning pucat atau kuning keemasan, memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niasin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu.

0: Mengapa kita sering merasa mengantuk? Sering mengantuk dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kurangnya jam tidur, kelelahan, hingga penyakit tertentu. Bagi tubuh, tidur sama pentingnya dengan makan dan minum. Sayangnya, banyak dari kita yang mengabaikan kualitas dan kuantitas tidur.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mendung merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan mendu ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawa, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan mendu menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater mendu adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik mendu mengatakan bahwa nama seni mendu ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendu. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama mendu.
1: Ya, kesenian mendu itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendu. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian mendu. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak ngerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia taunya cerita mendu saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah mendu, judulnya Dewa Mendu.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa. Mm-hmm. Hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan mendu sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979, alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar mendu di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian mendu sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Kusmindari, selaku Ketua Mendu Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan mendu yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Kusmindari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian mendu sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah mati suri.
3: Mungkin masyarakat di kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita tentang kerajaan.
2: Oh,
3: nah, kemarin terakhir dan perdana sebenarnya. Mm-hmm. Perdana kita untuk mendu yang kali ini menampilkan judul Putri Cahaya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, disitulah kita mulai membangkitkan kembali teater mendu yang sudah lama sempat tenggelam. Nah, tenggelam karena berbagai faktor. Yang intinya adalah para pemainnya sudah menua. Alhamdulillah munculnya yang sekarang, kita mengajak para anak-anak muda sekarang, tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi, hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
0: Kesenian teater mendu tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian mendu ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian mendu sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan mendu.
2: Sebelumnya ini untuk mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, ya. Tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada tiga apa yang merupakan generasi untuk mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
4: Ampun ribu ampun ayahanda raja. Kami dua bersaudara datang menghadap

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional khususnya Mendu perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk mendirikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

0: Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.
1: Hai hai hai Embo Abang, datang lagi ke Kota Pontianak Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Mbak Abang. Dipilih, dipilih, dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Wow, bagus ya bunda tariannya. Baru kali ini kakak lihatnya. Biasanya kan satu tarian satu suku, sekarang beragam suku.
1: Iya.
0: Makan gula aren di dalam bis, keren abis.
1: Iya kak, bunda juga ikut tersepona.
0: Salah kali bunda, terpesona.
1: Maksudnya itu kakak, betapa kita bersyukur ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita tinggal, kita dihormati, kita ikut adat istiadat yang berlaku, sehingga kita nikmat dan tenang dalam hidup, bisa menyesuaikan suatu daerah, betul enggak?
0: Betul bunda, yang kita tonton pertunjukan sekarang ini penarinya beragam kostumnya yang dipakai. Ada yang pakai Tionghoa, Dayak, Melayu, ih seru banget bunda. Gak berkedip rasanya mati ini untuk mandangnya bunda.
1: Iya betul tuh kak, setahu bunda ini namanya tarian multi etnis Kalimantan Barat. Terkenal dengan suku Tidayu. Tarian ini menggambarkan keharmonisan beragam suku sebagai warisan yang patut dilestarikan sehingga menjadi pemersatu. Apalagi kan kita di Kalimantan Barat ini masyarakatnya heterogen tapi bisa nyatu.
0: Iya kak?
1: Iya bunda. Tidak hanya itu, tarian ini juga dipersembahkan saat menyambut tamu agung saat datang ke Tanah Borneo ini. Keragaman adalah kekayaan bangsa, bersatu dalam perbedaan. Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali ini.

0: Welcome to Noble Legend.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
1: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landa itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
2: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
3: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85%-nya adalah suku Dayak.

0: pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Yak Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Ya. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
0: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
2: Nah, itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah, waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak ini ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali. Sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil, misalnya membangun kantor bupati kita perlu waktu yang lama. Dari sisa-sisa pembangunan yang strategis di situ kita sisihkan sedikit-sedikit sampailah jadi. Enggak ada gejolak sih. Waktu itu semua setuju, tinggal melobi bupati, gubernur, kementerian dalam negeri.
0: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi, menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
3: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu, tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya

tahu abang, ada sebuah benda sederhana sering menjadi simbol petuah bijak yang biasa hari-hari Bu Abang makan. Apa? Telok namanya. Meski tampak sepele, telok ini ternyata nyimpan kisah bersejarah. Pasti jarang diketahui, terutama ketika dikaitkan dengan fenomena alam. Di sini Pontianak nih ada namanya, fenomena titik kulminasi. Mau tahu enggak? Pada momen khusus ini, teluk tuh bisa tegak berdiri tanpa penyangga, seolah-olah menantang logika kita sehari-hari. Fenomena ini sering terjadi saat matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa, di mana bayangannya hampir lenyap dan gaya gravitasinya bekerja paling seimbang. Nah, saat itulah teluk yang rapuh tadi justru menampilkan keajaiban keseimbangan di hadapan kita. Bagi masyarakat di beberapa daerah, Bu Abang, ini bukan sekedar sains ilmu pengetahuan, melainkan petuah kehidupan. Apa maknanya? Teluk yang mampu berdiri mengingatkan bahwa ada waktu, ada kesempatan terbaik untuk setiap usaha manusia. Kesabaran, ketepatan membaca momentum adalah kunci agar sesuatu yang rapuh bisa berdiri kokoh. Secara historis, tradisi menegakkan teluk di titik kulminasi itu menjadi simbol kebijaksanaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Orang tua kita dulu tuh sering gunakannya untuk nasihati anak-anak bahwa hidup tuh perlu keseimbangan, seperti meletakkan teluk dengan hati-hati ya, agar tidak jatuh. Nah, fenomena teluk tegak ini mengajarkan kita untuk lebih peka pada alam. Dari sebuah teluk, kita belajar makna keseimbangan, kesabaran, dan juga kebijaksanaan yang abadi. Meski ia sangat sederhana, sering luput dari perhatian kita. Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang atas kesetiaan dan kebersamaannya. Masih tetap setia bersama Bu Fit di sini. Suasana malam, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, panjang umur, semangat.

Mbok pintu Oka yang tengah sakit, mudah-mudahan lekas sembuh, diangkat Allah penyakitnya. Dinikmati ya Mbok Abang ya, bagi yang sehat juga tiada terlena dengan kesehatannya. Jadi berbagai macam dilakukan demi kesehatan ya. Diobati dulu dengan sendirinya. Kalau belum ampuh manjur, barulah Mbok Pi dia 2-3 hari tidak sembuh, kunjunglah ke tempat yang memudahkan Mbok Abang untuk memberi obat ya. Tapi biasanya kalau udah bisa tangani sendiri, mungkin makannya berkuah-kuah, Mbok Abang yang panas-panas, nutrisi yang kaya akan protein seperti tadi iklan Mbok itu ya, bisa tegak sendiri, telur ya, berkualitas tinggi itu Mbok Abang ya, vitamin B-nya, vitamin D-nya, antioksidan dannya tuh, waduh, pokok khasiatnya banyak. Apalagi buat Mbok Abang yang lagi ingin membentuk otot ya, maka biasa kita tengok kan, ih kayaknya berotot Mbak Pitya, ototnya udah kayak telur. Jaga kesehatan mata juga.

0: menjaga fungsi otak juga, membuat lebih lama kenyang, sehingga cocoklah bagi Mbak Abah yang mungkin mungkin ya punya niat mau diet gitu kan. Iyalah, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan jikalau perlu. Ada juga kadang yang alergi, nak Mbak Abah nggak cocok nih Mbak Pit. Iyalah, mungkin dihindari, ganti yang lain ya kan. Sumber protein yang lain dapat dari tahu, tempe, ikan. Tapi yang ya murah meriah ya tadi itulah ya, makanan yang mudah diolah, tidak hanya lezat, terkenal akan tinggi kandungan proteinnya, beri manfaat kesehatan yang sangat-sangat berenergi, bahkan juga menurut kesehatan sebagai cepat untuk penyembuh luka Mbak Abang. Jadi buat Mbak Abang yang mungkin lagi ada kurang sehat di tubuhnya, cedera atau apa gitu, Mbak Abang ya dicobalah dulu. Nah, mungkin dari faktor makanan, salah satunya tadi lah ya, konsumsi telur, cara memasaknya mungkin yang kadang biar enggak bosan, bisa dengan didadar ya kan. Sedikit banyak kalori daripada telur rebus, seralah mau direbus, mau diap lagi omelet ya Mbak Abang ya. Pokoknya macam-macam lah ya. Telur asin pun ada. Yang penting pulus, ada pulus jadi mulus. Semualah ya, alhamdulillah, beli 1-2 buti jadilah bopi untuk makan sendiri ya, nak. Tapi kok anak beranak banyak, 14 orang. Masa nak bagi 4 ya, nak syon. Diperek ke dibuat apa ya, nak, biar dapat kebagian semua yang buat abangnya. Aduh, mudah-mudahan. Jadi kok bisa dapat rezeki ya kan. Jangan sia-siakan beli-beli yang jangput-jangput, yang apa tuh, yang serba cepat. Nah, ini yang gini-gini nih Mbak Abang ya, yang buat kita jadi badan sehat ya kan. Telur tuh antara 1.500 ada, 1.600, 1.700, 2.000, 2.500. Sehat efeknya gitu kan. Kok beli yang, mohon maaf, bukan Mbak Pita boleh kan, boleh makan yang cepat-cepat saji itu sesaat boleh lah. Kok sering kali kan tak nyaman juga. Enak Mbak Abang. Ya Mbak Pi punya teman tuh dia cerita, apa jadi begini, apa jadi begitu. Mohon maaf, enggak, apa posturnya tuh enggak sesuai dengan umur gitu Mbak Abang. Dikarenakan tadi jujur, Mbak Fit saya suka makan yang tadi, yang serba cepat, sosis, yang itulah yang biasa mamang-mamang jual tuh Mbak Abang. Tiap hari, mana enggak, enak. Sesekali selingan boleh lah ya nak. Tadi itulah ya. Mungkin cara nyimpannya juga Mbak Abang, supaya berkualitas telurnya tuh ya kan, simpan di dalam kulkas mungkin. Itu lebih bagus simpan dengan bagian kepala ke bawahnya tuh. Batas waktu simpan juga harus tahu, seminggu lah batasnya ya nak. Lebih cepat dikonsumsi, biasanya suka retak ya kan, kelamaan kali Mbak Abang. Jangan mencucinya sebelum disimpan. Itulah kalau udah mau dicuci langsung dimakan ya kan, di apa. Itulah biasanya agak ya, biasalah sensitif ya nak. Yalah, selamat mencobalah Mbak Abang. Pas ingat lah Mbak Pit nih, mana yang ingat Mbak Pit sampaikan. Yalah, masing-masing lah punya apa, paham tentang tubuhnya ya. Itu hanya strategi untuk Mbak Abang biar tetap sehat. Yang alami-alami, yang ada di lingkungan sekitar kita, yang dekat ada itu kan, yang jauh gak ada dicari, yang ada dekat ada mau dicari. Siapa lah tuh Mbak Pit, yang merasa lah ya. Bercanda. Nggak terasa udah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Mbak Abang. Itu artinya Mbak Fit ke info terkini dulu, lepas itu ke legenda kita, lepas itu baru kita saling berinteraktif ya di acara hiburan. Kalau bukan di mana, pastinya di Bija Bapato. Info terkini lebih dulu Mbak Fit hadirkan di ruang dengan Mbak Abang berikut ini.
1: Pontianak punya berita.

0: Ketua DPP Organisasi Kemasyarakatan Ormas Mangkok Merah Kalbar, Ian Bagago, berharap organisasi dan nilai-nilai yang diusung Mangkok Merah dapat terus berkembang serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Kalbar. Hal itu disampaikan usai acara pengunjungan pengurus DPP Mangkok Merah Kalbar, di mana Ian mengatakan Mangkok Merah perlu terus memperluas jangkauannya di berbagai daerah di Kalbar. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat majemuk. Ian mengatakan nilai utama yang dapat ditonjolkan dari Mangkok Merah adalah semangat toleransi, kebersamaan, dan pelestarian budaya. Menurutnya, keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat Kalbar harus menjadi kekuatan untuk menjaga keharmonisan sosial. Menanggapi berbagai persoalan berkembang di Indonesia, termasuk perbincangan yang marak di media sosial, ia mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan, tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu berpotensi memecah belah. Melalui semangat kebersamaan yang diusung Mangkok Merah, ia berharap masyarakat Kalbar terus menjaga dan berperan aktif dalam memperkuat persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Sekian Pontianak punya berita.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Cerita ini diadaptasi dari buku antologi cerita rakyat peserta Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

Di sebuah desa kecil, saat masih diselimuti embun pagi, matahari mulai merangkak dari balik perbukitan. Rumput-rumput hijau bergoyang pelan, seolah menyapa siapa saja yang memandang. Ayam berkokok, burung bersiul menyambut hari yang baru. Suasana tenang dan damai menyelimuti desa pesisir itu.

Di desa itu tinggallah sepasang suami istri. Sang suami bernama Kunyit, seorang nelayan yang rajin dan tangguh. Istrinya cantik, penyayang, dan setia menanti di rumah.

0: Bapak nak pergi nyari ikan buat mak ya?
1: Iya ya. Ini bekalnya. Jangan lupa bawa ikan yang banyak ya.
0: Iya mak. Ayah berangkat lo ya.
1: Hati-hati ya.

0: Ia berjalan melewati sungai yang jernih. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti untuk menunggu kawannya yang lain. Sambil menunggu, matanya tertarik pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepian. Ia mendekat, mencabut dan mencium aromanya yang kuat. Kemudian kawan-kawannya pun datang.
1: Pak Kunyit, ayolah dah berangkat. Hari dah tinggi nih.
2: Oh, nanti kita tak dapat ikan kalau kesiangan.
1: Tunggu bentar ya, saya nak ambil tanaman ininya untuk bawa balik nanti.

0: Di tengah laut, jaring demi jaring mereka tebar. Hari itu, rezeki berpihak pada Pak Kunyit, jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ikan besar-besar memenuhi jalannya. Para nelayan bersorak riang. Mereka pun pulang membawa hasil laut dan tanaman yang tadi mereka ambil. Dan sesampainya di desa, Pak Kunyit langsung membagikan tanaman tersebut ke warga desa.
1: Untuk apa ni Pak Kunyit?
2: Tanam yak di belakang rumah kita tu. Ini bisa buat bumbu, rempah masakan sama obat-obatan.
1: Dapat dari mana ni Pak?
2: Di tepi sungai, tadi waktu kami nunggu kawan-kawan tu. Situlah saya dapatnya.
0: Kunyit menyarankan kepada warga untuk mencoba tanaman itu terlebih dahulu. Ia yakin tanaman itu membawa manfaat.

0: Lalu apa nama tanamannya ni?
1: Kita cuba jak, Luk. Macam mana bentuk dan warnanya apa, besok baru kasih nama.

0: Mereka mencoba tanaman tersebut sebagai rempah masakan. Keesokan harinya, warga pun berkumpul.
1: Nyamannya. Bau amis ikannya pun hilang. Rasanya pun gurih-gurih nyoi.
2: Jadi, warnanya kan kuning tuh. Kita beri nama apa benda ni?
1: Sebaiknya, kita kasih nama kunyit, Jak.
2: Hah? Kunyit?
0: Tiba-tiba, muncul ide. Kunyit menyarankan.
2: Baiklah, desa ni pun kan belum punya nama ni. Jadi gini, kami kan ada nemu kunyit ni di tepi sungai. Macam mana kalau desa ni kita beri nama desa Sungai Kunyit?
1: Kalau saya sih setuju. Gimana dengan warga yang lain?
3: Setuju!
0: Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai Desa Sungai Kunyit. Tanaman kunyit tumbuh subur di halaman rumah warga, menjadi bagian dari dapur, budaya, dan cerita.

itulah legenda asal-usul nama Sungai Kunyit yang diwariskan dari kisah Pak Kunyit, seorang nelayan sederhana dan tanah yang kaya akan rahmat alam.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam jumpa kembali Mbak Abang di seluruh tanah air Senusantara dimanapun Mbak Abang berada. Alhamdulillah, senang rasanya Mbak Abang kembali bersua. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat, sehat. Minumnya air kelapa, kelapanya lebat. Nah, lebatnya buah kelapa. Buat doakan mudah-mudahan Mbak Abang sehat. Dan apa kabar? Kita kembali berjumpa. Gimana kalau bukan di Bija Bepantun? Pantunnya dengan santun. Selamat bergabung Bopi Ucokan untuk yang lagi TikTok malam hari ini, maupun Bapak Abang yang dengarkan Bopi di era digital, ya kan? Atau di FM kesayangan Bapak Abang di 94.3 FM. Suara Budaya Kalimantan Barat. Salam jumpa ya Mbak Abang ya. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat dan bisa berpantun ria bersama Mbak Fit malam hari ini ya. Pantunnya Mbak Fit kasih yang bebas-bebas, tapi tentu berisi, penuh makna, dan jangan lupa sampaikannya dengan santun. Maklum lah ya kan, kok gak diingatkan nih kadang ada ya jenis batu tuh kemacam-macam ya, masuk hati nak nyampaikan Mbok Pi, tapi kayak ada sindiran-sindiran gimana gitu ya. Yang membangun apa, yang memberikan positif ya kan, ya lebih bagus ya gak. Baik, sila-sila di 0561571571 nya Mbak Abang. Silakan bagi Mbak Abang yang siap sudah. Iya, atau Mbak Abang mau bergabung bersama Mbok Fit di 0811570043 ya. Tadi malam makan apa Mbak Abang? Malam-malam kayak gini udah ada yang stop makannya atau masih nonton Mbok Fit sambil makan? Jalan-jalan jajan. Udah capek jalan, pasti maunya jajan Mbok Fit. Ujung-ujung makan, ya kan? Nyamannya makan bakmi. Lepas makan bakmi udah selesai Mbok Pi, sambung lagi menu lain, makan semur. Hari ini kita sambung lagi silaturahmi. Orang bilang banyak ketemu Mbok Pi. Banyak-banyak silaturahmi, insya Allah panjang umur. Betul dah. Alhamdulillah, enggak mau abang, enggak mesti gak apa namanya berupa duit, enggak teman dekat, teman baik sama kita, silaturahmi dijaga. Aduh, panjang umur, awet muda, sehat. Ya Allah, seperti malam hari ini kita sambung lagi. Yuk silakan Mbak Ama, udah pada siap, Mbak Pi tunggu tring. Iya, di sebelah kanan via telepon. Emang memang sengaja gak terdengar deringnya. Hanya kelap-kelip, kelap-kelip. Tanda akan siap Mbok Fit. Serang, serang. Akan Mbok Fit tangkap deh. Ayam kali ditangkap. Sambil yang mau cecet Mbok Fit juga boleh ya. Yang mau TikTokan pantunnya juga boleh. Bebas malam hari ini ya Mbak Abang ya, boleh. Ya, kayaknya udah pada siap. Jangan lupa passwordnya Mbak Pi sebut bijak pantun. Mbak Abang jawab apa? Benar lah tuh pantunnya dengan
1: santun.
0: Pinter. Ning nang ning. Anak siapa sih? Tayang.
1: Anak tapa.
0: Nyamannya makan keladi. Iya kan. Sayangnya ladinya keras.
1: Sayangnya keras.
0: Sakit gigi Mbok Pi.
1: Sakit gigi makannya.
0: Apa kabar Bang Wardi? Yang ada di Sungai Rengas. Sekarang kan biasa ada yang nak mau makan nasi Bang Wardi. Gantilah dengan keladi, ubi. Kalau kita yang awam tak pandai milih ni, alah kata dia empuk sekali balik ke rumah ganyot.
1: Ganyot
0: kata Mbok Pi. Ya Allah, sekian lama rebusnya sampai habis ke Mbok Pi. Ya Allah, habis dah airnya pun apa kering.
1: Kering.
0: Ngomong-ngomong pantun apa Bang Wardi?
1: Pantunnya
0: bebas hari ini.
1: Bebas.
0: Tapi berisi lah dah, ada pesan gitu.
1: Berisi, bebas tapi berisi gitu ya.
0: Ada pesannya, ada maknanya.
1: Mau
0: pakai lagu boleh.
1: Boleh nih.
0: Iya dong.
1: Iya dong. Sila.
0: Boleh
1: lagu apa? Apa yang bagus ya? Pelayan pandang ya kali ya.
0: Boleh. Tanjung Katung boleh gak Bang Wardi? Tanjung Katung, pantun janda oh, boleh gak?
1: Tanjung Katung airnya biru, ada dalam bok pintu ya.
0: Pantun janda boleh.
1: Pantun janda boleh.
0: Mau boleh? Semua bisa.
1: Boleh ya. Nyapa bopi pakai pantun janda.
0: Ayo boleh. Ya, mainkan Mang Wadi. Bila lagi.
1: Mainkan Mang Wadi. Pantunnya begini ya.
0: Na na na na na na na na na na na na na na. Ah, kasih clue sikit. Ah. Na na na na na na na na na na na.
1: Asik. Dia lama tak dengar lagu itu ya.
0: Ambo pit bagian ini. Ambo pit bagian
1: membunyikan cuan gitu ya.
0: Membunyikan cuan. Sekali teknik. Cuan muncul ya nak.
1: Cuan muncul.
0: Masya Allah. Mainkan Mang Wardi sila.
1: Beli daun salam, beli daun salam pakai sendal jepit.
0: Habis itu
1: beli semangka.
0: Sedap.
1: Selamat malam buat Lambok Pit.
0: Iya.
1: Apa kabar dan semoga tambah jenaka.
0: Alhamdulillah. Sama. Iya. Satu lagi. Ada lagi?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Bubur sumsum enak dimakan.
0: Habis itu
1: beli buah kelpon.
0: Buah kelpon, kue kelpon.
1: Oh, kue kelpon.
0: Iya kan?
1: Atau bubur membeli kue kelpon.
0: Terus.
1: Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada Mbok Pin.
0: Iya.
1: Semoga tak kurang satu apapun.
0: Alhamdulillah. Makasih doanya Mang Wardi.
1: Sama.
0: Iya. Kucing kurus mandi di papan. Papan dibawa dari Madura. Iya kan? Bang Wardi kurus bukan tak makan. Kurus mikirin si anak dara. Iya kan? Cie. Iya, udah di ujung tahun dah nih.
1: Tahun
0: baru Islam.
1: Oh,
0: iya kan? Tak terasa Bang Wardi. Diingatkan, paling tak di kalender tu kan ada tanggal merah 16 tu.
1: Ada.
0: Itu nyambut tahun baru Islam kan? Sepanjang tahun ni apa-apa yang Mang Wardi dapat dan apa yang diinginkan. Boleh juga buatkan pantun tu.
1: Boleh. Season kedua lah.
0: Nanti mau ditunggu ya.
1: Ya.
0: Siap. Mudahan ke? Makasih ya.
1: Ya.
0: Ayo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Abang. Silakan yang lain Bu Abang, Bu Pit undang lagi. Di via telefon ada, via WA ada, boleh. Bisa apa pantun?
2: Pantun dengan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini asal. Masya Allah. Apa Bu Aja ni pakai saya? Assalamualaikum.
2: Okam kau dengar tak kan?
0: Kita dia. Enak. Boleh pantun.
2: Terang bulan bagai diukir. Pinang sandawa dari Makassar. Jangan tuan berjanji mungkin. Untuk dakwa di padang masa.
0: Masya Allah. Di dunia jangan banyak janji ya nak. Siap-siap nanti di padang masyar.
2: Itu aku nak tuntut tu.
0: Kau lah.
2: Terang bulan di tengah lorong. Cahayanya sampai ke daun kayu. Kalau Allah hendak menolong. Air pasang kapal pun lalu.
0: Ya, amin.
2: Ya, aduh. Okam, senyap okam bantun kan?
0: Lagi bercari dia ni.
2: Lagi
0: beraba-raba. Ada lagi?
2: Satu lagi
0: boleh.
2: Timpa menimpa padang ratina. Dahan menimpa batang padi.
0: Aduh.
2: Ditimbak dengan peluru tunang.
0: Alamak.
2: kena tak kena nangannya mati.
0: Oh, pandai jembidik.
2: Udah lah sutik ke lagu pantun gak lah pula.
0: Iyalah, tak apa. Apa tu?
2: Tombak permainan Indra Sakti. Kuda dipacu di tengah medan. Baik pikirkan di dalam hati makan. Di situlah tempat menyenangkan badan hati.
0: Apalah itu?
2: Di kau lah, kau nak tersinggung lah kau. Mana duli?
0: Penting badan sehat. Ya sehat ya, Pak Jaya.
2: Ya, amin. Mbak Pizza juga, ya Pak Pi.
0: Sama, doa yang
2: tu, baik. Tu, masuk upah tu, jangan nak dengar ya, macam berbukung apa. Nah, biasa berbukung Mbak Pi, minum susu buta dalam botol aku yang besar.
0: Oh, Allah, jagonya.
2: itu lah makin tinggi, macam tiang listrik tinggi. Mak bilang suka kupai. Oh, Mak Jang. Masuk Mak Jang. Makasih Mbak Pina.
0: Iya, sama. Bawa aja sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, wajah harbiah kita tadi ya. Okey, itu dia tadi. Nyamannya makan buah pepaya. Buah pepayanya kulitnya warnanya oranye. Itu tadi namanya buah jahabiah. Tinggalnya di Jalan Pak Reweng. Siapa tahu buah abang yang mau kenal langsung minta tanda tangan ya kan. Usut punya usut buat aja ni pandai. Itu apa nama bagi yang siap mau mantenan di pelaminan duduk bersanding. Jadi supaya adalah bedanya dengan hari-hari itu. Biar beraroma. Kasih bertangas tu dengan buat aja. Itu dia. Gurunya tu, ahlinya, masya Allah. Lanjut buat abang. Okey, buat Pit undang lagi. Silakan. Sambil intip-intip yang ada di WA kita nih. Selamat malam, kembali Mbak Fit siapa yang ada di era digital. Apa kabar? Mau coba-coba pantun? Mbak Fit boleh. Silakan di kode area Pontianak 0561 571 571 Mbak Abang ya. Di via WA 0811 570943. Kayaknya ada lagi nih. Tak sabaran kita angkat teleponnya. Sila bicara pantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, siapa gerangan?
3: Dari Febrian Tini, Karya Bakti 2.
0: Oh iya, Kak Tini, Karya Bakti 2. Salam kenal tuh, banyak yang mau berkenalan Kak Tini tuh. Boleh nak?
3: Iya.
0: Sila,
3: pantun. Pantun bebas ya Mbak Piti ya.
0: Iya, pantun bebas. Silakan, apa isinya?
3: Ini pantun buat Mbak Fit dulu ya Mbak Fit ya.
0: Boleh, dengan senang hati.
3: Tapi ini hanya canda Mbak Fit, jangan marah. Kami pantun buat Mbak Fit.
0: Enggak, nanti habis kebanyakan marah. Luntur semua.
3: Mengelas derum tapi hari hujan. Ulat menggigit badan jadi habis selagi hujan gerimis.
0: Aduh, hai.
3: Assalamualaikum kami ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
3: Buat Mbak Fit, orang yang cantik manis tapi jangan pesimis.
0: Amin. Makasih doanya. Semangat kan Mbak Fit.
3: Pantun lagi Mbak
0: Fit.
3: Pantun
0: lagi, lanjutkan.
3: Hari mendung batalkan perjalanan, jangan berkunjung.
0: Iya.
3: Sarung diulur karena luntur, panjang diukur. Mari berpantun, asalkan sopan dan santun.
0: Siap.
3: Pantun menghibur, semua membaur, jangan ngelantur.
0: Iya. Ayo gabung-gabung sini ya, biar gak ngelantur. Kita pantun ya di Bijak Pantun. Lanjut.
3: Melengkung penangkal petir, kesetrum melepuh badan.
0: Aduh, hati-hati.
3: Pelabuhan padat, siapa cepat tidak terlambat. Pemantun hadir membawa senyum, hidup persatuan.
0: Iya, jaga persatuan.
3: Persatuan sikat, siapa cepat kena sakat.
0: Bisa ya.
3: Satu lagi ya, Mopi.
0: Satu lagi, boleh.
3: Ke pantai Penibung makan opor ayam.
0: Oh, sedapnya.
3: Ambil bodrek dikejar badak kita berlari.
0: Aduh, hai.
3: Ku santai berpantun dengan obrolan. Sambil relax biar pendengar tidak sepi.
0: Iya, perlu gak hiburan biar gak tegang kan seharian bangun tidur.
3: Iya, ya. Itu dulu ya, Bopit, ya.
0: Makasih banyak, Kak Tini.
3: Makasih.
0: Sehat.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu Abang. Sile, lagi hangat-hangat ini. Wah, lagi panas-panas, Bopit. Sampai mau disampaikan nih, sile. Dua layanan, tiga layanan bahkan. Di TikTok depan muka Mbok Pit nih. Boleh juga berpantun. Yang ada di sebelah kanan Mbok Pit via telepon, Mbok Pit buka juga jalur yang berikutnya di via WA ya, 0811 5700943. Apa gak kabar euforia Mbok Abang nih? Lagi menggebu-gebu semangat mau nonton bola ke nanti malam nih. Tidur dulu Mbok Pit. Wah, udah nyegarkan badan, udah berenergik ya. Nanti tengah malam ada gak hikmah ya, Bang? Jaga rumah, jaga pintu, jaga. Jaga semua dijaga ya. Motor-motor semua dijaga. Yang jualan berjajak kesempatan dalam dalam mencari cuan, bukan kesempatan dalam kesempitan. Iyalah, berkah-berkah ya, nak. Ya udah pada nyiapkan segala-galanya. Iya. Kayaknya kalau nobar tuh kayaknya seru gitu ya. Nonton sendiri tuh kayaknya sepi, Mopin. Yang buat ramai itu itulah cemilan 10, 11, 12. Jadi banyak cemilannya ya. Hati-hati. Banyak gerak emang. Takutnya asyik-asyik nonton ya, berdiri susah, keberatan. Assalamualaikum, Mopi. Waalaikumsalam. Tunda dulu. Ada nih tampaknya. Wijau pantun.
1: Pantun dengan pantun.
0: Iya, lanjut lagi Bang Wardi.
1: Lanjut lagi.
0: Penasaran sungguh mati Mbok Pit jadi penasaran. Pantun apa yang Bang Wardi ingin berikan?
1: Ya, mantap.
0: Apa isinya tuh?
1: Apa isinya?
0: Apa isinya?
1: Perjalanan ke Tanjung Katung gak tadi? Boleh ya?
0: Boleh. Enggak, pokok apa yang kita bawa kan? Ada yang ikut.
1: Ada yang ikut.
0: Macam tadi, janda.
1: Janda.
0: Ada yang ikut kan?
1: Ada yang ikut.
0: Siapa?
1: Tapi baru dengar,
0: Bu. Bu Aja.
1: Alhamdulillah.
0: Harus ada yang nyontohkan dulu.
1: ada yang mulakan dulu.
0: Nah,
1: ya,
0: Bang Wardi lah mulakannya.
1: Mulakannya.
0: Tanjung Katung airnya biru, tempatlah anak mencucimu. Nah, dua kali tu.
1: Kita mau pindah kali.
0: Itu cluenya. Okay. Yo, tuh kalau Bang Wardi.
1: Ini.
0: Ya. Yo.
1: Di waktu Tanjung Raya. Membeli roti di Podomoro. Di waktu pagi ke Tanjung Raya. Membeli roti di Podomoro. Sebentar lagi 1448 Hijriah.
0: Iya.
1: Semoga nanti ada yang ngajak saya umroh.
0: Oh, Masya Allah. Amin. Benar-benar.
1: Sebentar lagi 1448 Hijriah.
0: Iya.
1: Semoga nanti ada yang ngajak saya umroh.
0: Amin. Ucapanlah itu memang sangatlah doa. Iya. Ucapanlah itu memang sangatlah doa. Semoga doa Bang Wadi terkabul. Semoga doa Bang Wadi terkabul. Mana tak tahu kan, rezeki tak diduga-duga ya Bang Wadi.
1: Tak diduga-duga.
0: Tak dari orang tua. Dari orang lain.
1: Bahkan dari pendengar sendiri pun mana tahu kita kan.
0: Iya, benar. Yang penting usaha terus, ikhtiar.
1: Amin.
0: Tidak terasa.
1: Ya,
0: apalagi tahun baru udah 1448 ya Bang Wardi ya.
1: Itu.
0: Sepanjang tahun tuh apa aja? Banyak sukanya ke dukanya tuh?
1: Banyak sukanya, alhamdulillah sih.
0: Buatkan pantunnya.
1: Buatkan pantunnya. Kan? Kedua nanti.
0: Mau ditunggu.
1: kasih Mopi.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Iya, Bang Wardik ngingatkan kita ya, Bang Mbok Abang ya. Bukanlah bakwan sembarang bakwan. Bakwan dimakan pakai sedotan. Emang bisa. Maklum gigi lagi dipagar, jadi susah makan kan. Jadi semua pakai sedotan ngejus. Makan sungguhlah nyaman makan.

0: Kalau bisa cari gebetan yang beriman, tahun baru lagi sendirian. Cepat-cepat cari gebetan yang beriman. Biar nyambung, enak. Biar yang kemarin-kemarin banyak keburukan, ada dapat yang baru dia. Ada yang ingat kaca. Kalau lihat kalender Islam tuh. Hai Selasa Mbak Abang ya, tahun baru ya. Baiklah, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Baik, yuk sila Mbak Abang, ada lagi chat-chat Mbak Opit boleh 0811-570-0943. Mbak Opit bacakan lagi tadi nih yang tertunda nih. Mbak Opit pakai lagu tundang katanya. Assalamualaikum, nyama-nyama ke spageti. Makan spageti, makan duduk di taman. Jaga lisan, jaga juga pekerti, agar hidup disayangi teman. Mantap, betul. Iyalah. Ya itu yang mahal. Walaupun tak banyak harta nak buat abang, yang penting jaga akhlak, jaga budi pekerti, orang dah senang dah, enggak? Percayaan itu. Lanjut yang kedua Mbak Pi, sambungkan lagi boleh. Bentar ya. Pergi ke pasar membeli bumbu lada. Tidaklah lupa sampingnya toko pita. Oh iya sekalian, ya nak. Udah beli bumbu, beli lagi aksesoris, ya nak. Ilmu tinggi setinggi ilah dada. Akhlak mulia itu hiasan mata. Waduh mantap. Makasih. Apa guna nuntut ilmu tinggi-tinggi kalau itulah tadi ya, akhlak enggak ada. Pintar sih, cerdas, tapi akhlak enggak ada. Mbok Pit ada di samping tada disapa. Pengen ditegur. Ayah misalnya antara orang tua yang muda, enggak ke? Enggak sih minta itu goreng, enggak ke? Istilahnya. Yang chat Mbak Opit sebutkan nama ya Mbak Abang ya. Ini hanya nomor aja nih. Nama, alamat, di mana boleh. Yuk, jawab pantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, sila. Siapa gerangan?
1: Memakai sepeda, membeli sapu hijau.
0: Wih.
1: Saya ke Kanda dari Wajo.
0: Oh iya, ini dia. Nice.
1: Ada dua butik pantun.
0: Boleh boleh sila Kanda. Nah,
1: untuk Wardi tadi yang ada katanya buah telepon kan.
0: Kan buk. Maklum lah ya, terceplos.
1: Di semak-semak rumputnya merunduk. Buah sukun jatuh ke bawah.
0: Siap.
1: Nah, selama-lamanya saya hidup, barulah saya dengar telepon berbuah.
0: Versinya Sungai Rengas. Aduh ya.
1: Satu lagi Mbok.
0: Satu lagi.
1: Ini agak beda sedikit. Membawa galah sambil bertelancar.
0: Iya.
1: Di atas jembatan terbuat dari papan. Hati-hatilah nanti di padang mahsyar. Semua perbuatan akan dipintai pertanggungjawaban.
0: Masya Allah, dalam nih. Betul.
1: Saya
0: ya.
1: Pernah mendengar ceramah Mbok Pit kan.
0: Itulah.
1: Nanti kita di padang mahsyar itu dikumpulkan semua manusia kan di bawah terik matahari kan.
0: Dibangunkan.
1: Tadak pakai sendal. Telanjang. Tidak bersunat lagi.
0: Aduh. Jadi diminta jadi, pertanggungjawaban amalannya ya.
1: Jadi kata istri Nabi itu kan, apakah mereka tidak malu satu sama lain? Mereka kata Nabi, mereka tak sempat lagi memikirkan semua, tidak malu lagi dah, karena sibuk memikirkan nasibnya masing-masing
0: ya, daripada masing-masing. Betul. Makasih.
1: Ini dengan Ustaz ya, enggak mana-mana.
0: Iya, makasih diingatkan. Mantap Bang Yahya.
1: Sementara itu dulu.
0: Dua dulu, makasih. Nanti sambung lagi ya, Bang.
1: Nah, semoga Mbok Pit sekeluarga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin, amin. Makasih doanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Yahya kita. Apa di kabar? Mbok Pit pantau sedikit dan mesa sedikit. Yang disebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa hormat Mbok Pit, Mbok Abang ya. Yang ada di TikTok monitor maupun yang ada pantunnya juga. Bu Haja, Makam apa kabar nih? Apa Makam mundur nih? Sila Makam. Apakah yang mau disampaikan tu, isi hati tu keluarkan nih Mang. Janganlah malu-malu. Biar nyaman tidur. Makan pun nyaman. Apa kabar Hidaryani? Terima kasih Mbak Sombrot HMS 70. Terima kasih Hadi Nasrun, Faye Devi, iya. Dan tuan guru kita nih Bang Tan, apa kabar? Abang Deden, Menti, semuanya lah Mbak Abang ya. Terima kasih. Sungai Samba, Sungai Kapuas, Jubut Kremi, apa kabar? Sehat selalu. Sampaikan salam dengan Indri Rizkita kakak. Siap. Ya, daerah Rimamuju. Terima kasih teman-teman. Ya, ada lagi, kita sambung lagi berikutnya. Bijak bawa pantun.
2: Pantun dengan santun. Oh,
0: Bopi. Siap. Semangat. Borong sekali Bang Wardi.
2: Borong sekali.
0: Ikan bawal sayur terong. Bok Bit jual Bang Wardi yang borong. Lanjutkan.
2: Yang jawabannya Bok Bit tadi itu ya, ada masukannya katanya. Seperti ini Bok Bit.
0: Apa tuh?
2: Jalan-jalan ke Tanjung Raya. Ke Tanjung Raya yang beli kurma.
0: Oh, sedap.
2: Sama jalan 1447 Hijriah.
0: Iya.
2: 1448 Hijriah yang ini kita semakin istiqomah.
0: Amin. Nah, ya. Semangat. Mana yang kurang ditambah, enggak?
2: Mana yang kurang tambah, Bobby.
0: Mana yang udah ada ditingkatkan.
2: Selalu ditingkatkan.
0: Pertahankan. Siap.
2: Pertahankan.
0: Ada lagi?
2: Mungkin itu ya kali Bobby ya.
0: Oke, siap. Cukup.
2: Sehat selalu.
0: Iya, sehat selalu juga Bang Wardi ya, keluarga. Makasih. Oke, yuk kita terima lagi berikutnya. Bijawa pantun.
3: Berpantun dengan satu. Masuk lagi Bopi.
0: Masuk lagi boleh, sila Kak Tini. Mainkan.
3: Putri Belanda bermain di sawah. Minum susu, makan pepaya.
0: Aduh, sedap.
3: Marilah kita semua saling jaga uhuah.
0: Iya.
3: Selalu husu iman dijaga.
0: Amin. Mantap.
3: Menimbang beras jangan.

0: kebanggaan. Tapi tugas dan kewajiban yang harus dijalankan.
1: Setuju.
0: Satu lagi ya, Bobby.
1: Iya, boleh.
0: Makan ketumbar jangan berlebihan.
1: Kenapa?
0: Jalanlah dengan jalan kebetulan. Jangan mengumbar dengan kemewahan. Pandanglah orang yang kekurangan.
1: Betul, setuju.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Baik, makasih. Waalaikumsalam, Kak Tini. Berikutnya, lanjutkan. Bijak berpantun.
2: Bijak berpantun dengan santun.
1: Masya Allah, masih bertahan, belum tidur Bu Aja. Lanjutkan.
2: Bertahan.
1: Nah, bertahan. Minum kopi berapa gelas tadi?
2: Takkan lagi minum kopi.
1: Iya kak. Lanjut.
2: Ditahan yang manis-manis dulu.
1: Tahan dulu. Soalnya udah manis orangnya enggak.
2: Nah, manis, cantik, lawak.
1: Gemoy lagi. Kalah tahu, tahu gemoy.
2: Tentang gemoy lagi, bahasa gemoy lah.
1: Level 1. Lanjut.
2: Mulai lalu waktu dekat habis.
1: Ayo.
2: Rindu ini. Menusuk kalbu. Hati dilanda asmara berderu, bergelora hendak

0: Iya akan mewarnai penuh sadu.
1: Asyik.
0: Asal jangan lupakan Tuhanmu. Bila hati rindu, bilang rindu. Sekian, terima kasih dari Bu Hajah Apiah, Desa Makan Baru, Parit Pak Rewe.
1: Mantap.
0: Mantap, terima kasih Sobat Pit semuanya yang pada mendengar. Siapa mau belajar syair, datang ke rumah tak ada bayar, tapi bawa ayam biar kecil serta ini.
1: Ayam geprek, enak. Sehat ya aja.
0: Jatuh dulu Mbak Pit, anak buah Albahum Abah Meng.
1: Oh, Masya Allah.
0: Masya Allah, sering dapat juara satu, juara dua di depan rumah. Jatuh dulu. Jatuh dulu. Mbak Pit, terima kasih Mbak Pit.
1: Makasih, sama-sama.
0: Sehat sekeluarga.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, dijawab pantun.
2: Berpantun dengan pantun.

0: Tutup sekali. Sila, Bang Ayah.
1: Pantun nasihat satu tak apa ya, Mbak?
0: Tak apa. Boleh.
1: Pergi ke bakar membeli jamu. Tidak lupa membeli buah kunyit. Kalau engkau ingin menolong dirimu, tolonglah ketika masih di dunia ini.
0: Satu jahat.
1: Penutup dengan makan semangka dicampur kebab.
0: Iya.
1: Makannya cuma sekerat. Kalau ada yang tak suka, saya minta maaf. Dari dunia sampai akhirat.
0: Masya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Pit sampaikan nanti tak bisa tidur kami pakai kan. Iyalah terakhir. Sian ga? Bijak berpantun. Ini yang udah dipingitnya. Baru dia muncul. Hai sayang. Say.
2: Hai sayang.
0: Cepat sikit. Dah mau tutup dah Mbok Pit ni. Nak tutup toko dah.
2: Walah syukur.

0: Aduh, sedap.
1: Malamlah ini makam tak bisa berpantun.
0: Ngapa pula besaib bisa, pantun tak bisa?
1: Adalah orang datang berurut.
0: Pantas tu nak ujung. Tenaga dah habis tu nak.
1: Dah habis. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam. Banyak tadi nyanjung buat kam-makam ni.

Adalah ya, buat pihak tu terima kasih. Siapa? Buat Abang Amin. Amin Allahumma amin. Mari naik mendaki lah bukit, naik sebukit. Memetikku ini. Assalamualaikum Buan Bok Fit. Apa gak kabar Bok Fit malam ini? Alhamdulillah. Kabar baik Bang Amin. Sebutik jatuh pantun. Yalah, pas gak sudah ya menutup jumpa kita malam hari ini. Bagi yang belum berkesempatan malam hari ini, semoga sehat selalu, besok lagi kita sambung. Kan tiap hari Bu Abang ya. Yang ada di TikTok juga, apa kabar Bang Jainuddin? Iya, Udin yang ada di Sambas. Gimana-mana lah ya. Nggak tahu nih Bang Jainuddin di Sambas ke nih. Salam sama Bok Fit yang caom. Aduh maunya tuh. Sehat selalu Bang Jainuddin ya. Sungai Jawi. Bang Udin yang Sungai Jawi, namanya Jainuddin. Baiklah, Bang Udin yang di jalanan, namanya Jalan Ludin. Nah, yang namanya Bang Udin yang lamaran, sehat ya Bang. Semuanya sehat selalu. Salam kenal semuanya. Semuanya suka sama penyiarnya. Iya, makasih. Baiklah. Oke, nyamannya makan kuaci. Dibuka dulu kulitnya. Bu Opi ucapkan makasih buat semuanya. Ya, pamit mundur Bang. Sampai jumpa besok. Salam budaya. Bye bye.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

Labang Nusabaka Tilawatil Quran MTQ ke-33 tingkat Kabupaten Ketapang 2026 resmi dibuka di halaman STAI Al-Haudel Ketapang, Kecamatan Muara Pawan. Pembukaan berlangsung meriah menjadi momentum memperkuat syiar Islam sekaligus membumikan nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Pembukaan MTQ ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pemukulan beduk oleh Bupati Ketapang Alexander Wilio didampingi Wakil Bupati Jamhuri Amir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalbar, serta Ketua Umum LPTQ Kabupaten Ketapang, Ketua MUI, serta Camat Muara Pawan. Rangkaian pembukaan diawali dengan penyambutan tamu melalui atraksi pencak silat dari PS Putra Gayung, penampilan gendang tas MABM Muara Pawan, serta defile kafilah dari 19 kecamatan se-Kabupaten Ketapang menambah semarak suasana. Kemegahan acara semakin terasa dengan hadirnya Korik Nasional Muhammad Zian Fahreji, juara 1 MTQ Internasional di Irak tahun 2026, membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dan memukau ribuan tamu undangan serta masyarakat yang hadir. Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, LPTQ, Kementerian Agama, Pemerintah Kecamatan Muara Pawan, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga MTQ ke-33 ini terselenggara dengan baik. MTQ bukan hanya ajang perlombaan mencari korik-korikah, hafiz-hafizah terbaik. Lebih dari itu, MTQ merupakan sarana syiar Islam, media dakwah, serta wahana untuk menumbuhkan kecintaan umat terhadap Al-Quran. Selain itu, menjelang MTQ tingkat Provinsi Kalbar di Kabupaten Kayong Utara, Bupati menargetkan peningkatan prestasi Kabupaten Ketapang. Tahun lalu berada di peringkat 5 besar. Tahun ini menargetkan minimal naik ke peringkat 4. Sekian Pontianak punya berita.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Saudara, Kota Amoy Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat banyak menyimpan potensi daerah khususnya yang kental dengan tradisi warga Tionghoa. Keramik Singkawang adalah satu di antaranya. Produk kerajinan tangan yang dibuat dengan cara tradisional itu memiliki keunikan tersendiri dalam dunia keramik di Indonesia. Satu di antara rumah produksi keramik Singkawang adalah milik Ajung, lokasinya di Dusun Sako, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Ajung mengatakan jika di tempat usahanya teknik pembuatan dan kualitas bahan keramik hampir sama dengan teknik dan bahan yang ada di negara asalnya, Cina. Menggunakan tungku naga yang panjangnya 25 meter dan lebar bagian depan 1 meter, serta bagian belakang 2 meter itu, keramik Singkawang yang dibuat Ajung bisa dikatakan sebagai replika keramik Cina kuno. Misalnya, yang dibuat masa dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644 yang memiliki corak naga, glasir yang indah, dan cenderung berwarna terang. Selain dinasti Ming, Anda juga dapat menemukan keramik yang menyerupai keramik pada masa dinasti Tang yang berjaya pada tahun 618 hingga 906, Sung tahun 906 hingga 1279, dan dinasti Yuan tahun 1279 hingga 1368.
1: Pak Ajung, keramik Singkawang, yang menarik dari keramik Singkawang?
2: Yang menariknya ya? Semua yang menarik sih, yang ini sih tungku naga gitu kan.
1: Tungku naga.
2: Tungku naga udah sedunia udah nggak ada. Coba di Singkawang dulu, tahun 90-an sih masih ada 6.
1: Sekarang
2: tinggal kita sini, tinggal punya kita. Lain tempat udah nggak ada. Sebagai udah jual, lokasi udah jual sih.
1: Tungku naga ini apa sih Pak?
2: Tungku naga panjang gitu kan. Nah, ini namanya tungku naga. Tungku naga ini kan bakar untuk bakar keramik deh.
1: Untuk bakar
2: dari keramik. Dulu, yang tungku naga dulu orang dari Cina ke Singkawang bikin tungku naga ini.
1: Tahun berapa kira-kira?
2: Kita ya, tahun 33 udah ada 33. Di Singkawang, tungku naga.
1: Terus ini kan membakar dengan cara tradisional.
2: Ya, tradisional, pakai kayu.
1: Kayu biasanya kalau untuk produksi itu apa jumlah kayu yang di...
2: Yang kita pakai kita. Sekali bakar kita dulu terak. 16 kubik.
1: 16 kubik Pak ya?
2: Sekali bakar.
1: Itu untuk produksi keramik berapa biji?
2: Itu kalau hitung besar kecil Pak ya. Hitung besar kecil bisa 500 buah.
1: 500-an buah.
2: Asal bisa dijual. Mangkok segala gitu Pak. Sama ukuran besar itu bisa 500 buah.
1: Kenapa pakainya masih mempertahankan tungku naga nih Pak?
2: So, kita masih pertahankan sebenarnya sedunia udah nggak ada.
1: Soalnya kita di masih juga nggak ada Pak berarti Pak.
2: Dulu Cina ada satu, di Thailand satu, tapi nggak dipakai lagi. Kata sih kemarin dengan ada kawan sih udah robok.
1: Udah robok.
2: Ah, dia udah pakai modern, udah pakai gas gitu kan. Nah, tunggu segi empat gitu.
1: Hasilnya Pak, kalau dari kualitas hasilnya dari tungku naga pembakaran tradisional dengan pakai yang gas tuh gimana? Hasil kualitas keramiknya?
2: Kalau gas, kalau macam kita tungku ini, soal kita bikin contoh-contoh kelama, nasi Ming, Sung.
1: Oh, ada generasinya.
2: Nah, kalau pakai gas ya udah modern. Udah porselen ya, Pak.
1: Udah porselen.
2: Udah porselen.
1: Berarti kalau ini berarti memang produksinya juga produksi yang lama ya, Pak?
2: Iya, porselen.
1: Dari generasi apa tadi, Pak? Generasi
2: Ming, Sung. Itu abad 16-17.
1: Abad 16-17.
2: Ah, gitu.
1: Berarti itu kok apa namanya? Bentuk keramiknya juga masih sama dari ini
2: zaman sih.
1: Dulu.
2: Cuma kalau kita lihat, kalau kita yang bikin ya, tapi kita tahu kalau kita menurut sampai ke asli kita bisa 85% udah masuk ke asli.
1: 85% keasliannya. Dari hampir ya. Sama dengan yang
2: cuma
1: dulu.
2: Kita ya. Ada obatnya untuk mengkosamkan, mentuakan, ada obatnya.
0: Kualitas keramik Singkawang yang dibakar menggunakan tungku naga memang memiliki penggemar tersendiri. Henley misalnya, warga keturunan Tionghoa ini tidak bosan untuk memburu keramik buatan Ajung yang proses pembuatannya dan cara membakarnya sangat tradisional tersebut.
1: Berapa biji yang dibeli nih Kak?
3: Beli 20.
1: 20 untuk biasanya untuk apa sih Kak?
3: Buat nanam anggrek.
1: Yang dipilihnya keramik apa jenisnya Kak?
3: Jenisnya yang bagus punya sih. Sebenarnya udah beli beberapa kali di sini memang kualitasnya bagus gitu.
1: Kualitasnya bagus?
3: Iya, jadi makanya balik lagi ke sini beli.
1: Memang ini untuk tempat bunga aja?
3: Iya, buat nanam bunga. Terus saya juga dikasih free apa batako buat natakin anggreknya.
0: Untuk menghasilkan kualitas keramik yang bagus dan menjaga warna khas keramik agar tetap menarik dan diminati, Ajung memang hanya mengandalkan satu orang pekerja saja yang dinilai ahli dan mempunyai kemampuan khusus, sehingga keramik yang akan dipasarkan bisa menyerupai aslinya. Menurut Livan, tenaga ahli yang dipekerjakan Ajung agar kualitas keramik menyerupai aslinya seperti di masa dinasti Ming, proses pembuatan harus diperhatikan betul. Misalnya saja saat mengadon tanah liat dan memutarnya di tempat pembentukan keramik.
1: Bang Livan, tertarik untuk membuat keramik tradisional apa? Ini motivasi abang, menjaga tradisi leluhur atau seperti apa?
4: Leluhur lah.
1: Leluhur. Ya. Tapi ada teknisnya,
4: teknis. Ada, ada.
1: Supaya menghasilkan yang bagus itu cara mutarnya ataupun buatnya seperti apa?
4: Oh, perbuatannya cara yang teknisnya itu supaya kalau kita mutar itu harus ada pelan-pelan tuh, supaya itu kalau bikinannya enggak ada robo gitu ya. Kalau enggak kencang kan robo itu barangnya, ini kan lembek.
1: Berarti ada apa mutarnya juga sekian.
4: Iya.
1: Ada cara mutarnya sendiri
4: ada.
1: Pakai ya, feeling atau ada ukuran mutarnya enggak?
4: Hah? Ya kaki ini.
1: Oh, pakai kaki gitu. Ini putarnya pakai kaki ya, Bang ya?
4: Iya, pakai kaki.
1: Biasa sehari berapa Bang untuk produksi Abang kemampuan dengan Abang di sini?
4: Kalau aku sih, kalau abangku aku bikin bisa 60 kalau yang ini.
1: 60 keramik yang kecil.
4: Ini nih kakinya.
1: Oh, kaki keramiknya. Hmm.
0: Meski kualitas pembuatan dan cara membakar keramik tradisional memiliki tingkat kemiripan dengan keramik yang pernah ada di abad 16 dan 17 asal Tionghoa, namun diakui Ajung, upaya melestarikan budaya dan tradisi leluhur itu terkendala. Hal itu dikarenakan tenaga ahli untuk membuat keramik dengan cara tradisional sudah sangat sedikit. Padahal, jika dari omset penjualan, keramik Singkawang buatan Ajung ini masih sangat tinggi dan pernah berjaya hingga ke mancanegara.
1: Ajung, pemasarannya sendiri, ini kan Bapak memproduksi kemudian dipasarkan. Sejauh ini gimana untuk pemasaran keramik dari Singkawang?
2: Sebenarnya bagus, cuma ada dikit anak apa masalah ahlinya. Ahlinya sekarang udah tingkat luar.
1: Ahli yang buat atau
2: yang buat dan bentuk.
1: Mereka nggak bisa diturunkan ke partnya, ke bakat.
2: Bukan nggak bisa turun ke mau, tapi anak sekarang nggak mau sih.
1: Permasalahannya di situ ya Pak.
2: Di situ permasalahannya.
1: Jadi kalau misalkan katakanlah ini tidak ada regenerasi, apakah nanti akan bisa dikatakan akan punah produksi keramik Singkawang?
2: Otomatis, iya. Nggak dusan.
0: Demikian dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

rumah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjungpura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Indonesian Ladies Angklung.
1: Man, Man, sini lo. Eh, apa dia, Loi? Sini lah, lo. Cuba tengok tu. Apa hal sini lo kesini? Tak salah ke? Ini kan acara malam anugerah untuk pemuda berprestasi. Emang sini lo punya prestasi apa?
2: Kau ni, apa pula salah? Yang aku tahu, Senol tu sekarang udah jadi artis selebgram. Banyak konten-konten dia tu yang menginspirasi kita.
1: Iya ke? Tak nyangka pula aku ya. Padahal dia tu tak bisa lihat.
2: Makanya loy, tak baik kita ni merendahkan orang dan nganggap kita ni paling hebat. Setiap manusia yang lahir di dunia ni punya kekurangan dan kelebihan loy.
1: Auk ya man. Makasih ya atas nasihatnya. Tapi ada yang aneh kayaknya nih.
2: Aneh apa?
1: Tumben hari ini kau bijak jadi orang.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci. Sebab cara mengeringkan

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mbok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Babang Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat di Desa Pak Leheng, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. Kegiatan diikuti sekitar 100 peserta merupakan rangkaian peringatan Disnatalis ke-67 Untan. Wakil Rektor 4 Untan, Rustam Haji, mengatakan kegiatan merupakan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pilar ketiga yaitu pengabdian ke masyarakat. Dalam rangka Disnatalis Untan ke-67, pihaknya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan. Rustam Haji juga mengapresiasi Klinik Pratama Untan menjadi penggagas kolaborasi kegiatan tersebut. Kegiatan ini didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia IDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, serta Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Selain itu, layanan kesehatan diperkuat oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dari Klinik Pratama Untan. Melalui kegiatan ini, Untan berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Woi, apa ngajarkan orang ni? Tak ada kerja, sian ya.
1: Inilah, kami ni nak ngajak kerja. Lama dah nganggur ni. Masa dah ganti tahun pun begini-begini ajak kita ni, aduh hai.
0: Ih, bosan aku. Dah banyak ngelamar, banyak kantor dah aku naik. Satu pun tak ada yang lolos.
1: Janganlah putus asa. Gini-gini kita ni, skill kita ni banyak. Aku ni lulusan sekolah jurusan multimedia, jago IT.
0: Memang apa rencana nak kau buat dengan skill kau tu? Gaya ya?
1: Jangan tak caya ya. Sekarang ni zaman digital semua. Kau jak ketinggalan. Aku ni nak buat konten tutorial tentang IT. Kau nak ikut tak jadi kameraman?
0: Kalau itu, aku ikutlah.
2: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal. Memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana Nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi ikut
1: dia. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya bang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Eh,

0: Hmm, enaknya snack ni. Suka aku. Alah, dah habis pula tu. Aku nak beli lagi elok ah. Tapi buang di mana sampah ni ya? Hmm, buang sini ya lah.
1: Oi, Din. Ngapa kau buang sampah sembarangan tu? Tak nengok ke depan kau ada tong sampah?
0: Ngapa memang eh? Suka-suka akulah. Lagipun satu ya abang aku buang. Dah berkalut kau. Macam ya-ya.
1: Ish, kau ni. Dikasih tahu bingal. Cobalah kau fikirkan. Misalnya kau buang satu sampah. Aku pun buang satu sampah. Terus, sekota Pontianak ni buang satu gak sampah. Tambah lagi, seluruh orang di dunia ni buang satu jak sampah per orang. Satu hari. Habis tu kau coba kalikan 30 hari. Berapa banyak sampah yang dibuang sembarangan tu?
0: Bala, pasti berlonggok lah sampah di mana-mana ni ya. Benar gak kata kau ni Jaka? Aku janji mulai hari ini aku tak ada buang sampah sembarangan lagi.
1: Ha, mantap. Ini

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Mbo Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus-menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan. Cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: Pagi. Ah, macam mana tugas yang udah bapak berikan kemarin? Udah semua kan? Dengar kita murid-murid baru ya. Saya nih guru yang paling hebat di sekolah ini. Jadi kita harus dengarkan bapak baik-baik. Tak ada-ada yang boleh bantah setiap ucapan bapak. Ngerti? Karena semua yang bapak katakan tuh pasti benar. Kalau kalian malas, jangan harap bisa berhasil di kelas saya. Ingat, kalau bukan karena bapak, kita nih tak tahu apa-apa tentang pelajaran ini. Paham ya?
1: Pak Somad nih kayak ngerendahkan kita ya.
0: Hei, kita ngobrol apa tuh? Jangan nak buang waktu dengan omongan gak penting ya. Kalau mau pintar, dengarkan bapak. Bukan teman kita yang kita dengar tuh. Saya nih udah lama ngajar dan gak perlu lagi masukan dari siapapun. Siswa-siswa macam kita nih hanya perlu diam, catat apa yang semua saya ajarkan. Kalau ada yang merasa pintar, sila maju sini gantikan saya di depan.
2: Maaf pak, saya mau bertanya tentang latihan kemarin. Ini bapak, saya tuh kurang paham di bagian mana tuh ya, soal nomor 3 kalau nggak salah pak. Bisa nggak tolong bapak jelaskan ulang pak?
0: Alamak, soal itu kan gampang. Masa macam itu pun kita tak paham? Saya pikir kita ini cukup cerdas lah untuk ngerti tanpa saya jelaskan ulang. Kalau kita ini terus minta diajar macam ini nih, hal-hal kecil macam ini nih, kapan nak maju? Lebih baik kita belajar sendiri jalan di rumah ya. Jangan nak manja. Dahlah, sekarang catat ja apa yang saya tulis di papan. Jangan nak banyak tanya lagi, ya?
1: Bapaknya macam mana? Bapak tu kan guru kami. Wajarlah kami bertanya.
0: Hei, jangan nak ngajarkan saya ya. Keluar. Keluar sana.

0: Siang Pak Somad. Siang anak-anak.
1: Siang Pak.
0: Pak Somad, itu kenapa ada murid yang di luar jam pelajaran?
2: Dia saya keluarkan karena tidak menghormati saya, Pak.
3: Tapi sebenarnya kan kami cuma bertanya, Pak. Bukan berniat kurang ajar dengan Bapak.
0: Pak Somad, kita bicara sebentar

0: Kita ni mengajar, bukan berarti kita yang berkuasa. Kita tak perlu pamer-pamer ijazah.
1: Pak, tapi saya ni punya pengalaman lebih dari siapapun di sekolah ini. Iya kan, Pak?
0: Ha? Justru karena pengalaman, seharusnya Bapak lebih bijaksana.
1: Tapi, Pak, saya ni ngerasa tak dihargai sama murid-murid tu.
0: Pak Somad, kita sebaiknya mengajar dengan suasana yang menenangkan, bukan menakutkan. Kita ajak anak-anak tu berfikir, bukan hanya mendengar tanpa berani bertanya.
1: Saya ni cuma ingin anak-anak ni disiplin, Bapak. Saya ngerasa mereka tu terlalu banyak tanya, jadi pelajaran tu jadi lambat, Bah.
0: Pak Somad, kita sebagai guru harus jadi pembimbing, bukan sekadar memerintah. Anak-anak itu perlu bimbingan dan kasih sayang, bukan dengan kesombongan. Kalau kita terlalu tinggi hati, murid-murid itu justru enggan nak belajar. Saya harap Pak Somad bisa mengubah pendekatan mengajarnya mulai sekarang. Ayo, sama-sama kita jadi teladan yang baik untuk anak-anak. Rasa hormat tak diminta, Pak. Itu harus didapat lewat keteladanan.
1: Baiklah, Pak Rahman. Makasihlah ya atas nasihatnya. Mungkin tadi itu saya terlalu keras, supaya ingin murid itu cepat mengerti. Saya coba lebih sabar dan mendengar semua mereka lah, Pak. Mudah-mudahan saya bisa jadi guru yang lebih baik lah nantinya. Saya izin masuk lagi ke ruangan, Pak, dan memperbaiki suasana kelas, Pak, ya.

0: Anak-anak, bagaimana tugas tadi? Udah selesai? Oh iya, Bapak minta maaf ya kalau Bapak terlalu keras. Bapak janji, mulai sekarang, kalian boleh bertanya kalau gak paham. Bapak akan berusaha menjelaskan sebaik mungkin untuk kalian. Tapi Bapak minta, kalian pun harus bisa berlaku baik ya. Bapak sebenarnya cuma ingin kalian disiplin, ya Pak.
1: Baik, Pak.
2: Kami juga minta maaf ya, Pak. Kalau kami juga agak membantah Bapak tadi, Pak.
0: Sudah. Mulai sekarang kita belajar bersama dengan suasana yang menyenangkan. Siapa tadi yang nak bertanya soal nomor 3? Silakan angkat tangan.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Mbok Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Kenapa sih teman-teman pada jahat sama Tiara? Padahal kan Tiara gak berbuat buruk pada mereka semua.
1: Sasara empuk nih. Hei, gadis culun yang sok imut, sok cantik. Kau ini kan anak baru kan? Gaya kau tuh buat naik darah, tau gak? Semua tuh gak suka dengan gaya kau. Dasar sombong amat.
0: Kenapa sih kalian tuh benci sama aku? Perbuatannya semena-mena seperti ini. Ini kan di sekolah. Gak takut ke kalian. Ada kamera CCTV yang melihat perbuatan kalian. Besok ibu guru nanti akan manggil orang tua kita. Akhirnya menyusahkan mereka. Bukankah ini di sekolah? Tugasnya belajar, menuntut ilmu. Bukan malah berbuat bully kayak gini.
1: Alah, jangan banyak ceramah kau tuh, banyak omong. Ayo, serahkan tuh, apa aja yang kau bekal. Duit ada, kasih ke kami. Besok-besok ingat ya, kalau lewat kelas aku nih, jangan lupa. Hormat dulu, patuh dengan kita-kita ya. Sekarang setor nih duitnya, mana? Jangan lupa ya, Besti.
2: Saya pernah jadi korban.
3: Kita harus berani berbicara.
4: Stop bullying. Semuanya dimulai dari kita. Jangan diam. Tetap percaya diri. Hadapi dengan berani.
5: Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.

Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pengumuman dan diberitahukan bahwa saudara-saudara kita membutuhkan uluran bantuan di mana musibah banjir masih terjadi di daerah pelosok tanah air. Bahkan di Kalimantan Barat sendiri tempat kita bermukim, maka dengan kerelaan hati semua untuk membantu, kami membuka posko penerimaan bantuan dari sekarang.
1: Itulah Bu Wati, suatu bencana alam ini tidak akan terjadi pada satu orang saja. Ini adalah musibah bersama yang harus kita hadapi dengan bersama-sama juga. Ayo kita gerakan hati dan tangan kita untuk berbuat kebaikan menolong mereka. Yuk kita ajak warga lainnya yuk.
2: Aduh, Bu Ajeng. Tapi maaf ya Bu Ajeng, saya ini lagi banyak pengeluaran. Tetek banyak ini itu. Mana belum bayar utang, di mana-mana. Aduh, malah ada pengeluaran lagi. Aduh, gimana ya Bu ya?
1: Ya enggak apa-apa Bu, jangan dipaksakan. Enggak ditentukan juga kan, semampu ibu aja. Paling enggak kita bisalah ada kepedulian sedikit. Andaikan itu tertimpa nih sama kita, tentu kita juga membutuhkan bantuan kan. Nah setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Siapa tahu dengan ibu membagi ada balasan pahala yang enggak disangka-sangka.
2: Hah? Iya juga ya Bu ya. Ya udah, saya memiliki pakaian yang tidak terpakai di rumah. Masih layak sih digunakan. Bentar Bu ya, saya ambil dulu.
3: Alhamdulillah ya. Wah, ibu-ibu nih luar biasa kepeduliannya. Ini sudah lebih dari cukup. Nanti kita gabungkan dengan sumbangan dari kooperatif lainnya. Semoga kebaikan semuanya bernilai pahala. Karena bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut.
2: Baik, Bapak.
4: Ayo siaga peduli bencana banjir dengan hati penuh harap mendoakan dan menguatkan korban banjir.
5: Bu Abang, pernah enggak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh, gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum. Pengen aktif dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

kabar? Tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika Lombok Abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Mbok Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.

0: hanya ngomong si, aku pun bisa.
1: Apa ceritanya Tok Loi? Pagi-pagi buta dah nak ngurutu ya dan pakai dan boleh.
0: Kau dengarlah tu. Apa yang disampaikan pejabat kita tentang pengentasan kemiskinan.
1: Oh iya Kak Saang. Tahu sih memang ada sih aku dengan Lemannya dah dapat bantuan. Kau gimana?
0: Bantuan apa?
1: Bantuan program keluarga harapan.
0: Iya ke? Apa aku tak tahu ya? Terus gimana cara nak dapatkannya?
1: Adi, kau tu di orang dah belayar, kau baru nak cari perahu. Mun kau nak tahu jelasnya bagus kau ke kantor kelurahan ja. Dah lo iya aku nak ke pasar lo. Susah nak lama-lama perkara gitu harus nak go.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: Panas cuaca pagi nih ya Bu, padahal masih awal, baru jam 7 pagi udah panas berdengkang kayak jam 12 nih Bu.
1: Oh no.
2: Nah itulah yang ingin Ibu jelaskan pada pelajaran saat ini tentang pemanasan global.
0: Memangnya apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global Bu?
2: Salah satunya kurangi kantong plastik saat belanja, dialihkan ke tas ramah lingkungan. Menanam pohon, matikan peralatan elektronik jika tidak dipakai. Matikan lampu jika tidak di ruangan. Hemat air, gunakan sepeda untuk mengurangi polusi. Kurangi penggunaan tisu serta mendaur ulang sampah. Gitu, Cantika.
0: Oke Bu, sekarang Cantika udah paham Bu. Yuk teman-teman kita dukung kebijakan ramah lingkungan.
3: Ayo.
4: Peduli alam itu keren.
2: Mari bekerja sama untuk menyelamatkan bumi kita.
5: Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkai yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat, seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini Minggu 14 Juni 2026 melalui FM 94.3 MHz live audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Fitri Fabelena beserta kru yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Bang. Salam sejahtera dan salam budaya. Dijumpa kita untuk pagi Senin hari ini di 15 Juni 2026. Mbak Bang bersama saya Ibeng, ya kan, kawan-kawan Mbak Bang di pagi ini melalui siaran kita di FM 94,3 MHz ataupun di audio streaming rri.co.id, kemudian di aplikasi RRI Digital di smartphone. Dan Babang, mengalami jumpa kita di pagi ini, kita bersama di Hikmah Pagi dan rangkaian acara. Rangkaian Hikmah Pagi hari ini kita nanti juga akan dengarkan penyampaian kuliah subuh nanti bersama Ustaz Muhammad Yustaini, yang mana kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran yang kita rangkai dengan lagu-lagu Islami juga, ya, serta penyampaian kuliah subuh di mana pagi ini, Bang, tema yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusnaini SSY yaitu tentang muhasabah diri di akhir tahun Hijriah. Bila, Bang, kita awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Dengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terasa bulan Zulhijjah sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Itu artinya tahun 1447 Hijriah juga akan pergi meninggalkan kita. Sebagai bentuk muhasabah kita dalam setahun terakhir ini, maka kita harus introspeksi diri sejauh mana amalan-amalan yang telah kita kerjakan sepanjang tahun 1447 Hijriah ini. Apakah lebih banyak amal ibadah yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, atau justru sebaliknya banyak maksiatan atau dosa-dosa yang kita kerjakan? Maka jadikan kesempatan akhir tahun ini kita jadikan sebagai momen untuk muhasabah dan introspeksi diri kita, agar kelak kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun 1447 Hijriah ini. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak terasa juga kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang baru, tahun yang baru, yaitu bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan panjang umur sehingga dapat merasakan tahun baru yang begitu istimewa dalam keadaan sehat walafiat. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dalam menyambut tahun baru ini adalah dengan memperbaiki diri kita, memperbanyak amal ibadah, amal soleh, agar kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, maka penting bagi kita untuk senantiasa muhasabah diri, menghisab diri kita. Seperti perkataan Sayyidina Umar, hasibu qabla anfusakum an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di akhirat kelak. Kenapa kita penting sekali untuk introspeksi diri, muhasabah diri? Karena tidak ada satupun manusia yang tidak terlepas dari salah dan khilaf. Maka sebaik-baik kita adalah orang yang mau memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan tersebut. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'un at-tawabin. Setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan atau dosa. Maka sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Maka salah satu cara kita untuk muhasabah diri, introspeksi diri adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon ampun kepada Allah atas segala salah
dosa yang telah kita lakukan. Pendengar R4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu di hari pertama di bulan Muharram 1448 Hijriah, mari kita isi di hari pertama tersebut dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, agar Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk berbuat baik sepanjang tahun baru ini. Jangan sampai kita mengisi tahun baru dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang kemaksiatan, karena itu bisa menjadi sebab juga kita akan melakukan dosa-dosa sepanjang tahun tersebut. Pendengar R4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram ini juga termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan amal soleh, melakukan amal ibadah di bulan tersebut, maka Allah lipat gandakan pahala tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan tersebut, maka Allah juga akan melipat gandakan dosa-dosanya kepada kita. Maka mari kita berusaha untuk senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita istiqomahkan dalam ketaatan, dalam amal soleh, dalam kebaikan, sehingga kita kelak menjadi hamba Allah yang beruntung di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar R4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan dan kemudahan dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan akhafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

Jam 6 waktu Indonesia Barat, Mbak Abang, makasih untuk kebersamaannya di pagi ini melalui Pro 4 Soal Budaya Kalimantan Barat. Dan Mbak Abang, kita lanjut untuk melengkapi pagi Mbak Abang dengan informasi. Pagi Senin hari ini di edisi kita 15 Juni 2026. Dan Mbak Abang, Pemerintah Kota Pontianak ini berupaya untuk terus meningkatkan kualitas hidup warga lanjut usia atau lansia. Salah satu arah yang ingin diwujudkan yaitu adalah hadirnya lansia yang mandiri, sehat, produktif, dan tetap bahagia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Wali Kota Pontianak menjelaskan bahwa lansia ini punya kondisi yang berbeda, sehingga ada yang masih mandiri dan mampu beraktivitas, tapi ada pula yang mulai mengalami ketergantungan baik ringan, sedang, ataupun berat. Sehingga upaya menjaga kesehatan menjadi kunci supaya lansia tetap produktif. Nah, menurutnya Mbak Abang, perilaku hidup sehat itu perlu terus dibiasakan. Mulailah dari olahraga ringan seperti senam lansia, menjaga pola makan, sampailah rutin memeriksakan kesehatan. Dan pemeriksaan kesehatan itu bisa dilakukan di posyandu lansia, puskesmas, ataupun rumah sakit terdekat. Serta mendorong lansia untuk menyalurkan hobi dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Aktivitas seperti menanam, berkebun, memasak, ataupun kegiatan kreatif.

0: lain, itu dinilai bisa membantu lansia untuk tetap aktif, sehat, dan bahagia.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Menebuk kumbang, dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempuan Pontianak.

0: benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha, tagihan listrik aku ni memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak, tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah, heran tak aku. Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang kupakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tu tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari tercolok tolin, besar gak jadinya? Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Ha, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, aman lah kocik.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok. UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Induk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata. Ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Boh. Ame lupa.

0: Petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama kesenian Dayak, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Dayak memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya Dayak. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Dayak.
1: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai berladang, kita udah makan padi baru dan akan memulai berladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, ladang tahunan bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh yang musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan baru-baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya. Jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun. Kan memang ladangnya tahunan, seperti itu.
0: Pekan Gawai Dayak, acara tahunan yang diinisiasi Sekber Kesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Gawai Dayak adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Gawai Dayak sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Dayak diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawai Dayak. Pada tahun ini tuan rumah adalah sanggar dari sub etnis Dayak Kanayan.
1: Kalau di sini materi acara banyak. Ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Dayak, menggendong Dayak zaman dahulu gitu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan. Ikan sungai karena kita kan orang Dayak lebih ke sungai kan air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar bukan laut. Yang kita gelar saat ini yang pun yang ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
0: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawai Dayak. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicholas Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Dayak.
2: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Dayak ini menyembahkan bahwa dari tarian Dayak ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai Dayak itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu, karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, dan disyukuri.
0: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawai Dayak. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
3: Pekan Gawai Dayak ini dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Dayak terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu. Pesta padi. Jadi gawai Dayak ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini. Iya. Jadi gawai itu kan itu adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Jadi padi itu kan diperoleh dari alam. Iya. Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak Daya itu, berladang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu, bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu, kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau dalam tradisi Daya. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup, terutama alam ya, dan gawai ini, karena gawai sebagai pestanya, kemudian padi itu kan hasil dari alam yang diberikan oleh Jubata atau Tuhan atau Sang Pencipta. Jadi ini kaitannya antara timbal balik antara Talino atau manusia sama Jubata atau Tuhan.
0: Pekan Gawai Daya kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawai Daya, warga dari luar etnis Daya dapat mengetahui tentang kebudayaan Daya dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.

gembok abang. Ternyata, menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang mbok abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak ada bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Agak asyik nengok konten, nak. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke gulu kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.
3: Oh, bang. Bang.
4: Ya, kenapa?
3: Cuba gak belikan adik ni garam.
4: Kenapa pula?
3: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Ayolah, sini lah mana duit dah.
3: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ayolah abang pergi duk ya.
3: Ya. 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana bang?
4: Dari Ngandel di Perumpat.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
3: Apa isinya?
4: Nah inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi. Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
3: Berisi apa?
4: Nah, itulah di Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu bang?
4: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
4: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
3: Tamu tu budayawan jak ke bang?